0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai temunya, lepas nak minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul.
0: Amai 6 juta.
1: Penyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya, mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah orang tahu nya. Aku tu parai meringsa. Kini kan langsung hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai meringsa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan. Nyal lagu kedi bayi ulin gujung kejam kita di studio pagi tu. Negabi hanya 9 minit udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi ngagai bala peninga kita ke menu mendiang ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu ke bagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke peneraya ke besi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretonya 407 dia kucing itu ke lebih lagi ba tunga ngagai menua kota itu lalu Samrahan 307 lalu di Sleman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333. Adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu neh.
1: Ini mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit neh bakal sakit ampus kena kelebih lagi ya.
0: Ya, matnya. Lalu pihak mega nanti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan maya dia tu maya pemisi yang biar sekolah. Nanti ni tia patut ya maya tu kita main biar berjalan yang lantang kati tak ke ngawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ningat berita kemarin kita sudah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai boleh gawak ke tenyak kita
0: menteri kita. Mayuah upia nyangkanya dekat ditutup. Jadi kita yang ngarap ke utai itu tadi nak jadi bukan nak mangai kia. Jadi ke siti utai ya ke
1: ketika nanggol ba ekonomi.
0: Ya, nanggol ba ekonomi, nanggol megak ba pengawak ya ke de kerja. Lalu bersebut ba pengawak tanggul tu tanggul tu tadi.
1: Topik
0: tu pagi tu. Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngau hari kita ya ke balat bendara bersebun jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita merambu tu. Oh, bulan 9 tu lah mia pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak jadi ke mia pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak sekolah.
0: Pemisi sekolah. Kumai ko mia pemisi anak sekolah. udah di plan kita mana kage menua tu ke rawon kita usi sekalian tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kame berjalan pan ngai agak nyadi au jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebun asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peninga.
0: Okey, jadi ada tu lagi itu macamnya tang sebenarnya lagi terus main peninggal semua berperinang pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun Meza Voice terima me Daya Rock.

0: sebagai pengawal kebukai Kang Rindo Katin.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Tiap aja lah ya ke sebuah tu anang laju munyi ku lagu hari hani je laju bapa ipak pengkap kangkuan ne pihak tua tadi ne tanya agi bi ya laban kita nemu jarak atau kendur kita tu te merati kau tak indah bekaku deh nadai bersebuan depan mata nantu muda ulau anangi tambah kengah sebuah tambah lin sawah ge ya
1: iya kabur terpedak ne
0: okey jadi angena ke cita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuan asap tu badin pubisik dah merambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu ko jako ka babaya ku tai agi mai aku tai berau di bayar tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tu lawan sendak sport aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju ku pia pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mai lawan siti orang ke tua kelebih agi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai di tu tapi berasa mespek ko
1: berasa ya
0: aku kayak bola apanya pansot mimik kita yari dindiang aja pansot jari luar upiah RTM kita tua nyau saya kena selam orang lamai sepunya lain berat nak saya ne
1: sama berkenyak aku aku irau mak aku berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawa berjaku ba radio tai ke ngante sepun tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedihan lah lebih agak kita ke nak berpengerai tu
0: ya mainnya tadi lalu ya main kadang-kadang tai ke ngirau tu jadi ngarap ketau bayang ngana online no online nen bayang nak online ya gua masalah ni deh lagi aku ngiga utai ke saya capan nyawa kena magi di bedak okey, atau terus gawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawal ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tu lagi jadi keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ya belum bersebuah enggak jam ya ke dia tu jadi kok ya pemisi tu enti ni tia bisi program sidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan hujung minggu nyen ngena taksi ke bala manua babi poto pegai stop semua tai das dia magang jang nyame ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temu ni bagi tek tunu ni bagi tek tanya lawan nyu nambah kesebuan lagi dah okey jadi pagi-pagi dok
1: Rica Uno sampai pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya Naman utai ti di pramu sigi tetanggua laban hari ke persebuan kelebih agi sida ke dia ba area balai ringin asai ku pemadau tinggi perbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bau asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja bak kebun sawit sikit jarang jam ke dia tau
0: ya lepas aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh temu pagi aku mupuak kemari deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pama agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau kata mimin majak lama majak petang majak lama majak petang
1: speak ke
0: Lau, jadi nyam tadi ngaji kita ya ke bebai ke perengkap pengakuan. Nah salah mega kita masang api jam ke detok. Ngambil ku orang nemu kita besi dia. Lama kadang kadang ngaji kena ada pedal. Lebih lagi, amu tu si kal tu. Kenangi kita lebih banyak kemian. Nanti bukan kita baiknya 4 mata oleh pedal dia. Apa saya kira? Tapi tu si kal tu kadangnya ngaji ke kalau nak pedal ngaji kena rindah surang. Nak kenyum dia ke derimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi mega ngaji peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari Bandar Raya Miri kat nurun gawa pagi tu entah ngai nyadi ga nyau asai ke pandam muran dan dalaman sebun asap tu ke penda na nurun mesti tolah bandia nurun ke jangna mutu sikal ko ya tang taja pandan nurun dah ketuke ga ini alah tuke tu nganti nama lanja atau alalu ladai latai alalu latai ulah bukai ulah latai ana dai latai pada ja mesti pun mada kena ulah pesebun pia ari
1: kita bisa Johnny Ben tuan selamat berjalan ke pengawak ke ketika balat sebuan ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai main nama tak ke cemai tuan
0: dan kerja typo salah tulis ya kini
1: nama tak kuyanya jadi tu batanah nyau merkeh udah Nada lagi air laban kami tunggak ke jalan lingga bumai payak sikit ngagak cemai dulu.
0: Oh, cemai tak? Oh, benih.
1: Benih. Aduh, pawang padi. Aku amat pengawak ketegak sebuah ngau kemarau. Oh, benih.
0: Oh, benih benih cemai. Amai, amai. Bila lama mesti aku ninggal jakun yang orang tunggak ke semanggar ini buat dah. Ya. Dah, ngemeniahnya. Oh, ngemeniah. Minya kita nanam pawang dulu ke lebih bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sida ya ke nyau tetanggul ka kita nyebut tu tu, kak bumai, nyok kak berengkah, kanya memerlukan jadi kak bumai nyemai benih hantar dia dah. Aw nyona uliah ke tegal tanah kalau keriang jam ke itu aman enggak leban. Hari kita saja pan di peda ya bakal ke petang, dan pengangat nanti di sepi ko tadi gibir dah. Apa angannya apa? Kau berhenti ko di rumah, nanti pasang kau ikon. Amat tu bakal mandinya, jemput ah.
1: Amat aku piak meh. Malam ke kesiat nak boleh tidur. Tau dua dua malam dah nak uliah tindua lamang kelaluangan.
0: Ya, nya ke mana aku tu nyau ke bisirundiang ka ngage can dia, ka nyau ais buat nu gale nya.
1: Nya, lu yo yo anjo ora kepenam.
0: Oke, terus mari kita berbenah baru pagi tu dah tentu macam kami peninggalan. Lagu ke di bayi urai pagi tu lidah tanah.

cita jatuh belum mendiang ke YFM segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya lagu Arya ni lebih terus ngah PMG. Dani umpi yang pagi tu engkini yang kini yang aja kita ya orang ya keulia berjalan maya misi itu neh. Kalau bagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sembun maka balak kita menjadi kita di Melaya adian. Nah tengok main benda sih daya. Bisinya main bablah pantai. Petunggal aku pun aku hiking ya bab Melaya adian. Aku tu tengok kan. Aku tengok kan gua hiking. Tanya me ngah ke bab baru-baru bukit. Ya aku tu nyodir orang ke hospital.
1: Nyonara dua pagi ke kita?
0: Ya, matnya.
1: Kami kan dek jadi ulu baleng kami.
0: Okey, jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisi meri komen kawal ngau apa ya ke Tegal, ke Tegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri sama pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit berkena jerebu pagi tu. Tang saja pihak pengawak bak keboladan atau nak ada kerja. Lepas pedih darga sekumpang musian kita ke bersebuan tu. Balat proses senyak dada. Semadi amat kak kini tu tu. Kan sepuat kya laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa nanti nak ngena nyawa tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa bak MLAG dia tau nyawa asai ke gawa bakilang MLAG baru ga nyawa bersengkabuan mewaki bak kanan pihak ko Jonathan Rayang
1: iya kita bisa Jonika Juan ke pagi tau. Sikit balak amai sebuah maya tu. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suah nyerang 4 kali. Udah ke udah ke wap emergency ngamik nem. Ramu napi sebuah tu ngetu ngejar pengawak luar rumah. Jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great dia tahu dia M95 tu ya sikit bahan saya ke Nur kita kita cuba napis sebuah sub ngagi sebut ke disingkat kita nya
1: meli ngagi engkal ge kini
0: beli ane nak meli nen
1: ya nampak diri ampus leh ane bertunuh secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena naga yang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU.
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asepsi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya. Tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya mamat.
1: Amat.
0: Asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemi ya dia tu pada aku. Kelalu jauh meh mudah kalau kena klinik pun isak. Kena sakit sakit ampus tu. Jadi nama aku buat saya di Gibi. Nemi ada tu mudah. Kelalu mudah nar. Kena ampus.
1: Nah, pelabak aku hari segi pemakai pelabak aku tu.
0: Bap makan eh?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi asai aku sitir gak hari ya ke bawahnya ke immunity ya nemi ya dia tu.
1: Nyamak aku.
0: Ya bisa kurang imun alaman sitir ketegal ke kita nemu angin kita itu tadi majak hari majak kamah. Kesatunya. Kedua ya tubuh sudah ya nantu terlebak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu. Lepas kita keliat sebab ada semua keyakun yang baka. Ni mau buka kita itu deh. Nah semua benua saya payup mainnya semua. Ini ayu kau pernah ayu hujan main tanah di ruang aw. Ayu sungainya mirup, main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah, tubuh kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayu wang lagi mesti tak ya. Ada lu data satap. Anak dia baka anak tua ada lu pencak ikon itu aku dia tu. Yang kena kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi enggak gaya peninggal kita pagi tu. Anak Peter ada pacar tadi.
1: Anak Peter berdau.
0: Jadi ku ya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah ngawak ke dekat di perambu diadu kian. Tang lalu nak nyadi magang meh ketegal ke sebuah nasab ke kibak ngai nyadi ke kanan ngai nyadi tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya atau nak dikerja ke tajak pan hari bersebuan ni alah nak makai ketegalnya tang ti rawannya nang awak gak bisik maya bukai nur kita rawan tau dudi hari lah lantangnya meh sebenarnya tadile mimet laban pemisi sekolah tu nyau kira dah kira habis tinggal ke sebuah aja
1: me. Kita bisa ses lusai udah ses
0: lusai. Ah berapa tadi seko?
1: So pagi ngelan ses lusai. Ku jako kamai anak mandai sungai piknik laban nari ke kelaluangan ngau bermain fanfare BMIC ke. Semina ngagai Sarawak service center aja maya ujung minggu tadi agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak me terpapa ku laban dia bisa ekon semua.
0: Agi sempat nanti bakal kita ngagai ngagai program banduar ya ke tertutup deh. Neng ngawa uliah nak gak ditagang deh. Ya. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenyak tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebun tadi. Sebenarnya ba pengawal ba luar tahu ke nyau pop dia me laban ngenang ke maya hari laban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi mai tadi bania ke ngau amun buka deh. Ketegal kenyak me pengawal sebun tu ujung ke pengawal tu nak menuju di atur di kapir.
1: Lalu pihak meka mayuh aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kemudian api kejap-kejap-kejap-kejapnya.
1: Nah, lain boleh menerangnya.
0: Nanti gunakan langsung kejap-kejap. Dan lu pernah kejap tinggal sebuah enggak. Pasang di kedindak biar terang bekat lama. Nyolayan gi gambar ke sebuah nasab tu. Okey, datang lagi. Macam komen peningat ya kebuka tentang sebelumnya. Terus apabila saya lain kami pada 2 pagi. Wah, lagu kedua-duanya Silva Banyi pagi itu. Diau ketika sayang.

0: sebla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, intik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur divisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke visi baya. Pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC Sembarang Maya. Berjaga penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami, Nori dan kita, nintir ngari bermacam lagu.

0: hari, lontar finali hari, sadar lemai, pemerindang malam.
1: Mai FM, segulai sejalan.
2: Ya tentu lagi sekolah yang lain kami YFM awak pengerak pagi ya ketinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negeri.
3: Ya. Ya kita lagi bisa komen tu tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
2: Luba. Aku nemu dia benar-benar lama. Yang sepuat je itu. Agak kita tempat. Ini
3: ada yang madah ke kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya kasih sebut semua pengawak nak bertua magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997 lah.
2: Oh.
3: Ampir betul?
2: Aku kan ampir lagi nya. Mudah tu si kemudian siapa yang aku duti paginya. Oh. Leban ke gagahan ada sekolah. Mainnya kemancal. Kapan aku nanti pernah jalan lagi. Dia madam melayu dan terengkah mem sekal.
3: Aku ampir deh.
2: Pem tiga aku banyak.
3: Aku pas sibuk mainnya.
2: Aku.
3: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi kuya sama pagi ngagai seduai kami di kota Pedawan batu 10 pen balak bersebuan kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyin tadi balak manu babi tau udah baca deh
2: udah tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai jala ceririan pagi tu peninga kita hari melugu sriamanti cedak ba melugu dia ngai sebut nyebura pendiau dia kia naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah kia sebutnya benar nyinta laban mayuah penanggu tegal sebut tu ka berkebun cukup dia nara jam ya ke dia tu ka penda safety milo standby ke face mask sanya face mask sedia bangsa 95 N95. Tinggal mui ka kenyap dia ya mesti tulis N95 dia.
3: Google.
2: Ha Google. Aja beli jampaknya kembiah lagi.
3: Iya.
2: Entah berkenan ke ngau sengkabuang semua tu mesti bukan dikeluar ke berita ne. Kalau ya kita semua perintah menurut sarapan dia tu menang ya ketika tempat yang ngelalau balas sudah ya ke berjual ke sengkabuang mau tu ngambil ke nitiah ke peneka atau ke memenuhi kehendak pasaran. Kujaku Melayu macam ne. Ba orang ke pengguna ke sengkabuang tak lupia mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi ana siti ana bersimpan ke stua bisnis kedai orang tu tadi ia sengaja ngalai ke stua macam nemu utainya tadi orang belum berbuat ngiga deh ana dari tu ana meh tu angkum pu bisa tang nanti dia kata mar atau lepas tu angkum pu ya ya ya benar angkum pu jual lagi hanya ke selalu ke nyadi deh jadi kita ke kadang kap pendak tu kira nya suntuk guna kampanye suntuk penemu suntuk rundiang kap nak meli meh nya ke
3: kita covid tu bak menyak kena ke kalak ke
2: kenya. Bisa experience magang kita bawa teh kenya. Jadi dia tahu nya melalau ge balaya ke berjual ke teh kenya beluar dan kita ke pedagang tu pedagang meh.
3: Anam bami
2: beli. Pedagang wati mana minya tadi deh. Antu si stua jual meh. Anam si stua padah nade stua lu padah ke stua kumpu bisa. Udah stua kumpu jual ke badin ini nguliah ke deh. Sebab mau bakar ke nyua berau tadi. Nade berau ko wae ke jual tentang berau komis bilek bisa. Antu kang kunya ke beli. Bana mempak deh tinya nyuapnya. Arti ya bisa. Minya. Okay, jadi anda merasa itu ada tiba pengujung. Terima kasih yang agai komen balap peninggal. Lepas kita nak kasih agam benda balap tu tadi. Mayu lah. Anda oleh yang kerja. Anda oleh minyak ini. Lalu mayu tertanggul ketengah kesebuan tu.
3: Lalu pihak mereka ngakai semua balap peninggal. Munyi ke kami dua tuan tadi. Sama-sama kita nyaga pengerai. Kelebih lagi kita ke ampus.
2: Apa ketua pihak?
3: Ketua. Nah, mayu nyemak. Jadi tok mupuk irau ku peningal laban ka pulai ku pias laban senak sport ku dah tok laban ku tadi kepancut ari kereta amat senak sport ku nuju ke pias tadi ulah ngetengen ketu nya aku takut mat nep orang lagi
2: nya me anti ulah tua tu lagi lu mekol dari bupia tu ulah tua gay upi pengarah dia upi pengarah dia mana pun aku sini upi pengarah
3: ikon tanya gay
2: mana gay doa yang lantang gay. Okay, kau jangan bukpo dulu. Kamu doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ya. Ini je,
3: bye-bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswar Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menanti PSG 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Lebih nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai ati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Malam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tai yang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kitai. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawak tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini inyau titi berga. Mai anak gibia apa indai mendor sida bertanya dor sida minta. Nda berasainya besai ke sida. Angkat ninggal kitai baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kitai ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sida nembia betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kitai. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kitai kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kitai. Awak kia jadi buah kenang kitai ke dudi hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga ngagih ke kitai naka utai tulen tapi kitai kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tulen tapi aku. Beri aku pengering, kena ngerjau tak tepatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekau lagu tu, nyadi kelekau sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Irama dangdut, bubu.

0: Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuok Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjangkuk tang ya uleh belagu rap.
1: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap terpeninggal, ada tempiak ngena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
3: Y, Milan 12.

Niang Mike Jemat, lagu ke diberi nama Sayau Sayau Buah Kemayau, lagu dikenal ketai ngepun tak kemungka Y912 kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 serituk 1 hari bulan 9 2026 ya, kita nyingkang bak bulan baru bak tahun 2026 tu peningai ya. Jadi terima kasih ngai guys tonton James ngemegan dan sinanggai tak ke Gaby ya ku dah bergulai ngok kita bak 2 pagi Y lalu nangkan ketuk peningai kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12.30 hari tu lagi ya. Jadi nama berita kita pagi tu peninga ngarak ke ngemuan berita ke mana ngarak ke sama belak gerai tajak pen gaya hari kita lagi bersebun di luar din peninga ngarap ke sama belak nyaga pengerai nyaga pengelikun di rempu maya kita ke pansut keluar rumah ya. Tentu ya anang kurang hirup air jadi antik nadai ke buah dia wajak di rumah haut sama-sama sama kita nyaga diri empu ngamaga diri sebilia. Okey, jadi sekali lagi mari selamat

pagi ngagi kita ya ke baru muka radio tak kemasan radio pagi tu. Tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Kelimpah harinya kita ikedia di luar menu Sarawak. Kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik serta mega channel Astro pagi tu 871 ya. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peningat tentu yang ada berubah jam kedua tu lagi kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa. Jam ketiga atau ke jam kepenudi lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi buat program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke 37 ya berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat Y912 tu lagu ke dibai Sheila J Gilek Semut YFM segulai sejalai.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan urang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi bayar. Pedak tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Y 9 12 Y 9.

0: Andrew Bonnie James meninggal aku nadai berita. Ngujung kejam kita dia tu pukul 9.45 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningai ya ke benua mendeng ke kami jam ke dia tu nak ngira dini alai nur kita ngarak ke terperinang mendeng ke lagu-lagu ke di tebah aku ba Y912 ke pagi tu ya. Jadi ba jam keterubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita peninga kelebih lagi berkawa ngau sebun ya ke benua nuntung kita jam ke dia tu ya. Jadi angin di Sarawak peninga teriput ke majak kamah lebih 4 kanan menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di tau ngerusak ke pengerai ya urungnya pukul 9 pagi tu tadi. Jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Tinggi ianya 408 ditangkan ke Ngau Kuching 402, Samarahan IPU 371, lalu Seri Aman 364 ya. Jadi menua-menua kebukai bakal serikai IPU 337, Sibu 315, mega ngerikut ke angin ti balat anak manah ke pengerai ya. Jadi sekedar kena menua ti ngerikut ke IPU ti anak manah ke pengerai mega ianya sama laju Miri, Kapit, Bintulu, Limbang ngau menua-menua kebukai ya. Jadi ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai serta penglikun di rempu ya. Iki lalu berita ti nangkan ketuk ke peninga ya berkawa ngau penyakit ya ke bisi nanggur kita maya musim sebun tu ya peninga. Jadi fasiliti pengerai di Serata Sarawak seruran bersedia napik kes penyakit berkawa ngau sebun asap di majak bertambah dia sapit premier kemega Menteri Pengerai Mensemayuah Pengawal Berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawal matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensemayuah dia tu dipejalai ke nengah 15 fasiliti pengerai Sentinel di Serata Sarawak ya. Jadi tiga penyakit berkawa ngau kuliti angin ti dikemata ke ianya penanggul senak seput tau ke URTI ampus ngau pedis mata ya. Jadi kenyau hari pun bulan 8 untuk tadik peninga pukul rata kes URTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu ya. Jadi orang mayu lah lebih lagi raban ti bersiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak berluar serta ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti diau di luar rumah ya. Jadi berbab ngannya maga peninga Direktur UPIS Pengerai Sarawak Dr. Veronica Luga maga madah ke kes URTI ngau pedis mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu tadi ketegal sebun asap ya. Jadi dua kes tu maja nambah ba minggu kedua bulan ke sebaka ya. Tajak pun pihak peninga kes ampus nadai nambah nakak ke dia tu tang UPIS Emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisik nambah ba minggu ketiga bulan 8 ya. Tegalnya yang lalang mensia mayuah ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar rumah dia ba dalam begunan serta nentu ke pintu ngau cermin rumah kita tu tadi tau ke tingkap meruan ditutup ngambil ke asap kamah tu tadi nak tamak ngagai rumah kita ini. Jadi yang megak ngelala mensia mayuah ngambil ke ngenak sengkabung hidung ngan nyawa bangsa N95 hirup air ngau cukup serta nyaga pemersi diri empu. Ok itu tadi sekedar berita ia ke dikunci kaku ngau kita berkawa ngau sebun asap ia ke majak bertambah bak menua kita di Sarawak dito.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami kebejaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Serulan nitih ke atur. Seliah ke diri ari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemayari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

tidak cukup rancak. Haram, minat, lagu dandut. Kasihmu.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Ikan kekek, lagu kedibaik Saloma Peningal. Lagu dikenak ketengepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari 2 Peningal, tentu ia bergulai dengan aku, Imerda Johnny. Tak kemai nyentuk ke pukul 11 pagi tu lagi. Okay, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Saumah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ianya sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia ti cukup terbilang dari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peningal ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang Pi Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang ga pengawak ya ke belagu dalam filem dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayu bengkah filem nyang kawong filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam Pi Ramli 1964, ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak pemanjai karier ya, dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang Pi Ramli mega sama menerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelarnya tadi Peningal nunjuk ke status ya yang dibini siku Tan Sri. Akhirnya tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperindang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM, segulai sejalai.

0: Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi segala sejalan dengan kami buat program lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi Tok Peningah buat pagi hari 2. Yang tadi lagu ke dibaik ke Isha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia ke ada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 Peningah. Ya. Jadi ke Isha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program bak Indonesian Idol Tok Peningah ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single Kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu keudah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor satu bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kaum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak pengelama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik Peningah, Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua Tok Peningah tentu ya bak program lagu-lagu Pupu Bangsa ke sekali tu menang kita ngau lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Anda mau berita dek mana kena. Okey, selesai jalan dengan kami ba YFM Y 912.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedua 2NE1 pendengar ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari baruah YG Entertainment. Lalu single kecerubah sidak ianya Lollipop ti dikeluar ke dalam bulan March 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecerubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 hari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 hari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peninga boleh pemujo tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bau ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi sitik ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peninga ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Crush dikeluar ke dalam tahun 2014. Raban tu nak aktif lagi peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu busy siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenudi sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperinang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu ba pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: kurang ke gula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula atau ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RUY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan kemai erti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari nyak tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A, Mong Neng Neng. Jadi dikenak kita ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peninga, tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig, Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu. Ba Y 912.

0: Ana Yurawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, bejak berusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Why? 9-12. Why?

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Duna semampai laku. Dulu hari nak tadi peningat kita udah berperinang lagu kedibai Laila BJ Sunyi ya. Jadi terima kasih ngagai kita ya ke agi mengkang milih kami jadi ke stesen pemerinang kita baka ke pagi tu peningat bak jam kita ke penudi bak Y912 ya. Jadi nangkan ketu lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban. Tang sebenarnya agi mic kita berarti ke berita lebih lagi berkawa ngau sebun asap tok peninga ya. Jadi ketegal sebun asap dia Kuching Light and Flora Festival 2026 serta Luna Light Wonderland ba Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuh belabuh hari sana ya. Jadi Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU ba semengkah penerang ya madah ke tu berindia hari Bandaraya Kuching ti agi balak bersebun serta ngirau ke hati ya. Tuk mega dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala temuai, pengerja pengawak serta semua ia ke bisik kau nyedi di BKU mega deka majak berarti ke gaya kualiti angin serta deka ngerah baru kemaya dua palan tu deka dibuka baru ngagai mensia mayuh ba saluran rasmi di BKU ya. Nyedi mensia mayuh mega dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemadu baru berkawa ngau kualiti angin peninga ya. Oke, jadi kita terus berperindang untuk peninga ngau lagu ke dibai Michael Benzi anak rumah panjai YFM Y912.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Green Corporation, nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, serulan nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Group Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngena tai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga, penuh usah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mic kita berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
2: Terubah tu dulu meri tapi bahasa agak peninggal. Selamat kita penuh baru dalam program tu bertusun ke 37. Nyalai buka selama muka bari ngajam ti sama metu aku datang baru ke studio merindang peninggal berkunci ke sekedar hari kita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari bertusun ke 36 dia aku dah berkunci ngau peninggal cerita siku hari tuai iban sekarang keliak ti tampak disebut orang jabu apa umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap kaku bas tentang ia ti bermimpi datai berumah orang linsiang kuning lalu dia baik induk siku tamak ke biliak. Datai di biliak lebuah ti duduk berandau ngu induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau ngasuh ia nyadi tuai pematak kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nadai ulan meri nuan pengaruh pematak kayau leban tu nya rumah orang linsiang kuning. Bukai geluang tau ke pengol libau. Kami di tuk sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak tadi tuknya kaya raja boleh reta bakal kami. Pihak ku. Induknya, pai umpiangnya. Madah ke diri, nak berguna ke pengaruh ngasuh kaya leban. Ya udah cukup maya reta. Tanya lagi, keras minta pengaruh ti tau ngasuh ya. Hanya di tuai kaya uti berberita. Nuan sebenarnya berani tang nak tau mata kaya tau ke nyadi tuai serang. Leban tuk linsiang kuning. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya lagi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu upai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang linsiang kuning. Nyalai ya rikak marah bakal orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangin madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran dikak diri. Kan diri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apai umpiangnya bakal ti bisi pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina uliah mata kaya anak aja. Lebuh raja Brook nyerang ngumbang beroh langit ti nan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apai umpiang tu siku hari tuai ti dipilih raja nyadi ke mana sabuang. Silak kebukainya kaya pemancang nanang ti baru udah diciri raja nyadi pemancang di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apai runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apai dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh agi ngaliah ngelaban raja. Lerunan ngau rentap di Bukit Sadok. Jabu apai umpiang sudah menyadi yang ngadan apai rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki ke Sadok minta nanang sudah luyuhnya nunduk. Ni laban hari pengaluh jaku ya ngau ngandia yang membuat hati seduainya dia seduainya pun lalu setuju dekat nunduk nyerah ke diri lalu setanah ngau raja raja Brook. Hanya lai berduduk harinya jabu apa umpiang tu menyak lalu nyadi siku hari tuai ti dikarap lalu tampak di mata raja kelimpah hari ti berani jabu apa umpiang tu tuai ti amat berpemulihan utai maya nyak keliak. Tang kenuk ku cerita yang laban ya ti udah madah ke diri nyanggai kaya raja di menua petara di menua petara atau ke goodness dalam mimpi ya nyalai lebuah ya nyau udah menyerta dia rumah yang angus lalu bukannya mega rumah sekedak peturun ya jabu apa umpiang tu menyak parai tuai bangkai yang ndak ditumbak ke tang di lumbuang ke kaban belayan ya ndak jauh hari skrak di batang lupar hari lik pasar Semanggang atau ke bandar siraman tekemiari tau. Bukannya aku cerita siku hari tuai iban sekarang menyak ti tampak nama di kumbai jabu apa umpiang.

Dalam program kumai kita tuai bantu aku ukai ni ingat kedua iku tuai sekarang di tempat kita jalan nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buau nyada. Tak aku sengaja ngelawang kenyak di tu leban cerita seduanya udah cukup lenak serta mana benda ditusui Datuk Seri nama Langgu Anak Saga buat dalam program kumai buah randau tidak keluar ke Ari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke programnya subak tentu lagi ingat ceritanya. Jadi lebuah kita ingenang cerita tua-tua Iban sekarang. Tak saya kena nyentuh ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tua sekarang. Di pemadu terbilang bernama Libau tau ketampak lagi di kumai rentap. Cerita ya tu pan udah megak besi ditusui Datuk Serinya buat program buah randau dulu subak. Tang saja pihak di tu kita ngelibat mimit. Cerita engkau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu. Leban ya tu tuai Iban menyok di pemadu terbilang. Tahu ke dalam buku English most famous. Serta tampak rita hari tuai-tuai sekarang ke Bukai. Ya ukai sebina berberita di Betang Sekarang. Tahu ke di Sekayu Sarawak. Tang juga sedura nyentuk ke menua air ngelan. Disebut Englishnya tadi England. Engkau air rupa ku Iban. Tanya Europe. Di menua Tasik Luardin. Nyalai diasai ke tak patut ke nama ya di Kelawang ke ditu. Tang tajak pihak. Dalam program tu, aku ndak tak nusui ngau lenak. Tau ke ngau panjai cerita tuai ku berdebar rentap tu. Laban munyi ku akunya tadi. Ya tu siku hari tuai ti. Tanpa rita nyalai mayuah. Begak kita peninga nemu cerita tu. Kali kejang hari tu sui. Dikenal orang ketuai. Ngau dibaca kita hari bob. Cerita lama, takut history book. Tau keninga kebisik ditusui dari radio. Tan cerita ya ti dekat dikongsi kaku ditu. Ianya dekat nyelit ke mimit. Buat senentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia. Yang kau ceritanya tadi. Buat senentang tu apin kalau didinga tau ke jarang ditemu sekedar kita. Yang dia rentap tu anak aningkan sedua imbuang. Kena ku cerita, ningkan sedua imbuang tu keliak jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebenda rentap tu ada keliak, nadai tentu ditemu. Bisi sekedar cerita, madah ke rentap tu. Ada basiti endur di Batang Kajau, pati Batang Kepuas Ulu, Kalimantan Barat. Ianya menua asal kini ya. Tanti ni tiah ke sekedar. Tua Iban sekarang bisi madah ke rentap tu ada di nangah kejemput sekarang ini. Hanya di jakuknya tadi cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie ngau Datuk Elemen Langgu Saga ditibat dalam bub ke ditulis dua rentap warrior legend and enigma bak Limpia 21. Jadi ku tuai rumah impi di sekarang ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette 31 di bulan Mas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang. Tang ya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah dari ananga kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang. Nakaknya kebisik ditemu di tu asal kini rentapnya keliau nanti nitiah kari cerita tuai Iban. Tau kau sebut dalam Inggerisnya Iban Myth and Legends. Nang pantias aris orang ti berantau. Tau kau spirit beings. Laban buat dalam tusur asal Iban. Iban Mythological Genealogy. Nunjuk keningkan apa rentapnya. Puturun dari burung iri. Ngawari puturun segala burung. Sekedar kita peningat ti tuai ke umur. Tentu nemu cerita ngau tusur dari burung iri. Ngawari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya, imbuang, turun dari maling pating bunga menyala. Ianya siku hari tua Iban datai pindah ke sekarang, ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditutui aku dulu agar rita. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar Malaysia Bukai. Nyala ya bisi kena pansok dalam kenang cerita tua-tua Iban tu. Kena ku cerita kena pun rita ya. Alah buah himbuang bertubuh bisi kerentap tu punya. Seminggu sebeda anak yang ada, dia himbuang bisi ninga. Anak mit di dalam kandung yang nyabak, munyi ti baru dah ada.
udah bekaunya malam siti dia imbuang lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya imbuang asai ketemu engkau indo do iko. Timadah kejari kumang engkau luluang. Jadi ku seduainya sumbar anak ke kandung ke imbuangnya dipadah ke seduainya di bawah pengaudara rentap tanah kudik menua. Tang kumang seduai luluang nya terbisik nangkan imbuang engkau jaku madah ke sumbar ya nya semina tau disebut nanti ia udah nunjuk ke pemerani buat serang tau ke lebuah ia yang udah tulis ke dengar. Kumang megak lalu madah ngagi imbuang anak yang jangan jemah elok dekat nyadi orang ti berani tanpa nama jelai rita. Kelimpah hari nya kumang megak madah ngagi imbuang anak yang jangan elok dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekanya ku jakuk kumang dalam mimpi imbuang. Nyau datai buat maya ti udah cukup bulan alai beranak. Dia imbuang ni pun lalu beranak mereka ngadau kanak lelaki. Pengadau anak ianya ukai semina disambut ngawati gagah tang begak. Disambut ngena adat asal tindang. Dikena iban nyambut pengadau anak ke dunia tu. Hari pih adatnya ada ibu aku nyebut ngerintainya di tu. Ngai cerita tu tentang tu nya ngeligau hari batang cerita. Tindang dekat dia tu sui di tu. Askumang imbuang ti bikindo udah tinggal dah kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belamal angin bayar ti bikindo. Lebannya nang sikit kebakar ke orang rekun anak mit ti buru ada rambaunya keliak. Mayanya keliak nang api nemu ketiban api nemu nak utai ke kumbai uyut tau kenyut engau rengkap nu anak tinduak. Anak yang ti tinduak dalam kujuaknya megak. Sampai diimbai kaki ini apa indah yang kau piring. Laban apa indah kaki ini ya. Nak minta ya. Dimbiang sedap keliang. Di cia bunga nuyang. Di kematak sedap lajab. Buka jawa. Di inang sedap kumang. Indah abang. Di bandung sedap luluang. Jadi hari siti. Kena ku cerita. Lebuah imbuang. Nyilak ke kujuk anak ianya. Dia ya terkenyit. Pedak ke ular sawak merupuah. Yang kilung anak ya. Di bendung jenak tinduak dalam kujuaknya. Ku penemu ngau pengarap bala kaban belayan kini ya, sawaknya kumang datang nginang anak miatnya. Jadi kena ku dalam pengarap orang ketua inti orang panggau libau datang ngusung kita. Sidak ya suahgi depedak kita nya dalam tukuh ular. Nanti ular belalangnya bukanuing. Nanti ya terduang ya nyak keliang. Ular kesiran nyak bunga bunga bujarenggan. Nanti terduang. Yang keliang. Udah aku sebut tadi. Jadi ular kesiran. Yang bujarengan. Nanti nabau aki keliang. Nanti ini keliang. Yang ular bulan. Kempiang padi. Ular sinuk ngenang. Ular sawak. Kena ku pengharap tuai. Yang kumang. Tang. Bisi muka orang. Ketuai. Madah ke terduang. Terduang bulan. Ular kenawang. Yang lajar. Lalu punggok. Yang ular meresian tau ke ular layu ikut ngogi bisi sekedar orang panggau kebukai. Dua malam udah bekau nyoknya dia sawak ngonak miatnya tak nari ditemu dalam kujuknya lagi nyalai mendak bekenyok dia jabar untuk imbuang ke induk balat irau serta tusah narati leban nak nemu kebuah ngau kini ke penungok anak miatnya temu tak nadai dalam kujuknya tang imbuang. Nak ngasuan tua ya tu sati leban ya madah jadi udah dulu bisi mimpi sebedaunya. Jadi dalam jadi malam nak mietnya ti ditemu nadai dalam kujuak dia imbuang bisi mimpi dalam mimpi ya imbuang asai ke bertemu engau kumang ti lalu berjaku. Nuan anai rau imbuang leban anak nuan udah debaik kami ke pengolibau udah ya cukup intu kami lo nyok baru kami mulai ke ya. Anak nuanya ialah imbuang dekat nyadi orang keberani, menseni, orang keberamba belinsar serta tempat nama jelai rita. Dia ku jaku padah kumang. Udah imbuang tenusi mimpi ianya, dia kaban belayan kau. Orang ketuai sidak serumahnya lalu ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai kepiring, bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak miatnya pulai. Dalam gawainya, lemambang dia suh nimang
6 hari 7 malam lingi piring tidak kujua ngenok pok kumbu. Nyau cukup 7 malam udah ditimang lembang dia baru enam minitnya bisi dalam kujua. Jadi ku cerita nyok meh maya orang panggau libau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi laban anak imbuangnya tiudah diintu dikirai orang panggau libau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak ke ya nama libau. Sidak segi bersampi ngarap ke nimbiak nyailak amat dekat nyadi tuai ti belamba belinsar tempat nama jelai rita. Tang tamai nak tak nadai masai belum mata agak sidak ngadang ianya tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang laban Raja Bansari Bai ti datai resi besai ledong linang. Ti ngelar ia Raja Menua Ulu tau ke Raja of the Interior. Jadi nyau kelama kedua hari lebuh rentap tau ke libaunya udah berdengah sebut cumbar ia dipadah ke kumang panjang lagi menyitu. Sumpit lasit tibuang temaga sumpit mit nyelepak ke jerit bintang tiga. Labuah ke baruah munuh nyumbuh jelu nyala. Makai non libau. Runtuah tanah rentap nua. Nyalai berduduk arinya. Ia lalu tampak disebut rentap. Kena megak dalam mayuh bub cerita lama. Tau ke history book. Ti ditulis dalam jaku Inggeris. Ia lebih tampak lagi dikumai rentap. Hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi. Disit disebut dalam Sarawak history. Tau ke history. Of Raja Brook of Sarawak ngabuk ti bukai. Ningkan sedua imbuang besi empat ikut agi anak kelimpah hari libau atau kerentapnya tadi. Sida empatnya jarup, ringgit, lepo, lalu kebiaknya induk bernama Serini. Lebuh rentapnya datai anu nyadi Raja Berani, nyadi ya ringgitnya sigi dikandal kia nyadi kepala manuk sabung ya dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya ti patut niri ke ruang bilik, rentap jadi ke induk kepada masawai anak umbung maliang patiang bunga menyala sudah bini ya teburi. Maliang bunga menyalanya siku hari tua iban sekarang ti bilang tempat rita ti udah disebut aku dulu tadi. Nyau kelama seduai ti udah bergulai bergulai sejalai sepi diri lalu nadai anak dia rentap seduai bini ya sawai lalu ngiru anak induk kepada tambung. Nyalai berengkah harinya ia lalu tampak di kumai orang rentak apa tambung. Kelebih lagi buat sekedar sebut kau main kau jaku main. Jadi laban jam tu tidur ungkup kalau yang keluar ke program tu habis. Nyalai cerita tu diketak aku nakanya. Aku dekat datai baru. Lagi nampung cerita tu. Nampung cerita tu tuai iban sekarang tu. Buat hari kau jam ti sama. Minggu dua ni lah. Nanti kita tu baru di tu aku. Amri selamat berserak ngagai peninga. Lepuk aku.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 37 bergulai dengan Mr. Philip Langi. Ya. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi, mai kita mending ke berita tengah hari ya, ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching, lalu terus bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari dan lepas tu lagi. Ya. Ningga ke kita ngau duitik lagu lagu ke di baik Stanley Pua pengingat lama tang sebenarnya tu lagu ke di by Andrewson ngalai berpadu nyawa ngau Lucy Carey Why Ku Sayang. Ngau tu peningah mupuk dulu aku tunggu baru kita iba awak ke bukai. Selamat merarau, bye bye.

0: Mika bana ku.
1: Mika bana ku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebun kalenam kandang menuang rekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bak tikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340, lalu Sibu ngerikut 321. Berbaik mengunyak tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241, lalu sama laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching, udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa ba penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komando Operasi UPIS Buma Pedungan atau James Collin madah ke palan giat maranya dipelabak ke belabuh angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajah pihak pengawak madam kapinya bertapik ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawup madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai sebelum tiba padah ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya di pejalai keraban JBPM ngau PDRM serta empat raban dari company luar dinyawup ngambi air dari parit ke ngimbai Nur Penusah Angus. Yang mengambil terima kasih ngagai semua raban tiada bersawup madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal tentu ke atur oleh di pejalai ke ngau jampat nanti semak penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Datuk Benung ngalih hari pengawak yang berkenak ke Maikat Bangsa ke Datuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawak di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensia mayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa indai sidak megak sama di perancang nganti nak lama. Ngambil ke sidak oleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabua dikeluar ke nak lama agi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebenar di nguji ngulih ke Middle Mass. Menteri Pemansiang Induk nembiak miat ngal pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur Bala Atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi sida tu ke Dipupua ngena cara berenggan-enggan. Yang ada ke bala atlet patut nakak uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah mansud ke Jakut Toba pengeramin Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 bak padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta bala itu ngambil keseruran numpuk kerundiung serta berpikir ngau nakak uliah dikenang ngangkat ke nama Sarawak ngau pemujur bala atlet OKU. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelawan terhari YFM Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selama tengah hari ngakai kita pening semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Bintulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Ya, nyamnya lagu keterubah bawang la tengah hari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita bawang la tengah hari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nyam ke aku ngarap ke kita oleh bulai ngau kami. Oleh netap ke penindu kita mendiang kawak ngelua tengah hari. Idar kami Ari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nintiang hari dua nak berubahnya kebenarnya. Nintiang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelah tengari Ari Bintulu FM. Lalu ke sehari itu ke ngelah tengari, bawa ngelah tengari bukulai ngawaku DJ Rut Anak Ampung tau ke DJ Perenciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, semang pai bati pihak Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningo. Ya, semang pai bati tu nak. Tajak pan utainya ngemedias kati. Salu yang ngemedias katinya salu agi kok semang pai bati ni. Sampai dikingat sampai bati yang medias katinya utainya sekali kenya urang kini tau ka utai kenyadinya ngemedias kati kita kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya jujur kok jaku dalam joko Melayu kan jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pan ingat magita kenya ni ya mana sebengkah ngambil ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ke pemanah utainya ya tajak ya pedes ngasuh kita pedes hati tang ya semampai bati ya selamat sekali lagi meri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medak jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu laban aku lagi dekat nebah laku kudah dipilih ditusun tebah bawa ngelat ngari

Ya, asap Lia anda bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu maya nanti ni teh nanti medak gaya hari kita ke dia tu nya peningah. Alaban nya tak ke dia tu nya ukai tak asap-asap sengako nya usai ukai tai ke asap ke mana. Ni nak tersat asap Lia maya tu. Laban dia tu nya gaya hari kita bersebun. Nya serata menua di Sarawak Selampur menua gaya hari bersebun nanti bisi hujan madah. Ambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi ucan buat luar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sampai lekat pengawak sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai ke bisi nyapa ba bungai ke betul banyak bungai. Ke bisi nyapa ba Titok Bintulu FM aluang ke kita ke bukai kelimpah hari kita ke ninga ke kami ari radio kita meka oleh ninga ke kami ari Titok Bintulu FM ngau meka ba Facebook RTM Bintulu. Facebook RTM Bintulu kita nak oleh ngau kami berandau tambah TikTok Bintulu FM kita oleh berandau sambil kita medak ninga kita oleh berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita kami lihat ke program kami ninga ke kami alu gulai kita nyentuh ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selamat ngali hari muka kenuan jang ke sen jang gibsinya apa ngau muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk ari kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni? Mesti 300 lebih kini. Saya aku tidak saru aku pagi tadi. Lalu nyamah lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih akik gayari ke balat bersebun ke dia to M.

Ya, lagu hari Alexander Peter nya peningang lagu Milih Menantu Inai. Lagu kesminat dikenak merindang kita semua ke tengah hari tu ke Golengo kami bawa ngelo tengah hari YFM Abin dulu ya. Ya jadi ya peningah nyau ke dia tu nya aku dekat ngelansak ngomimet ga berita gayari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngena madah kita peninga berkongsi ngau kita kita ke dekat nemu ngau betul IPU tu ianya indeks pencemaran udara kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahukah kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My dan JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bawa siti-siti luar atau ke luar kita peningat ya. Nyalai di Bintulu munyi kaku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam upis kedak bisik berkunci ke dalam upis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 200 lebih minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sida ari namanya sida ke ngat top baca IPU di padah ke sida ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sida ari IPM APIMS tu deka mantai ke baca IPU setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU ba luar kita ba kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi

UMSM. Sama kita nyaga pengerai diri lebih hakik maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat baduk dekat ngetu lenyau meh sebuan asap ya ke pintu kita ita meh tak maca asai ya bakal kami di pintu lu ti kemari 100 lebih asari tu nya 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala ke nang ya bakar ti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar rau ngau kebukainya punya kuku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah agi nyak gebar rumah nep ya semadi kita nyau gawa benur gawa ngajadi gak tua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke betapi ngau hari kebalat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya semua.

Iya, punya lagu dari James Roy begulai ngau celala ta jual nya ka pengerai. Kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nya ka pengerai. Ngelamak tu pun kita selalu madah nya ka pengerai jaga pengerai tang ke dia tu nya. Duduk hari-hari ke balat amat sebun kita lebih kakinya ke pengerai ya. Lalu nanti kita mindah tadi anda tak berkena ke pemampul mulut ngau hidung ya. Lalu ban punya kaku tadi inah isak ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medok inah sebunnya pan tak ngasuh udah ngasuh kita nak nak medok nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pan udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana pat, di sirut di sinta kita ya lalu udahnya beka sebun asap tu kebenar ya ketau ke disebut jerbu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bak menua sida ya boleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekok nada yang ki ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke deriba tau kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nak boleh pada ngau terang ya lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih lagi apps tidak ya apps APIMS tu jadi di bintulu leban bunyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali tidak ya mantai ke IPU tiap bagi menua jadi di bintulu IPU kita di bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup tak mana ke pengerai. Jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta ndo aku sama kita nyaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nada ke buah, nada pemindah pejalai ke berat sama. Nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar. Ya, jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun bab menua kami. Nya mega kumadah nang nyokok semua selampur menua kita balat amat besebun ari. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisi diterima tu peningai nyak pesan pemati datai ari Suma anak belalang ari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan berumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing. Kabang belayan berumah Rubin atau ke rumah Merapuh Nanga Suau. Kabang belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu kena malam 31/8 ngau mega malam tu 1/9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 nyalai semua kabang belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu di sengai malam tu 1/9 lalu dekat di anjung tu ke dikubur pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 tahun 2026 nyalai peninga nyak siti pesan berat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita sari tu hari Bintulu FM jadi 12.45 minit tengah hari tu lagi peninga ala kita dekat gulai atau kita ke boleh mengaku buat program nemu kita ya.
Jadi itu Siti lagu lagu dari Florence loh. Jadi harap kita kerindu ke lagu tu terperindang. Lebih lagi ke bisi minta lagu tu ianya Paul tau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Yang minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Jadi jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai awak maya kita gulai kau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nunik ukai berduan tu peningah. Lalu tu ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai berkawal dengan daya hidup atau ke budaya culture ukai. Ukai berkawal dengan adat mega peningah. Ukai berkawal dengan pemakai. Ukai berkawal dengan pemaji, penyigat, nak baji, nak sigat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Utai tu amat. Jadi, tahun 2024 tu, aku baru nemu dia tu. Empat pemayuh tu ke nyelai, tu ke nak disangka, nak disadang kita. Empat pemayuh ya. Tu 2024 utai tu nyadi. Baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu. Tahun tu 2026. Ya, jadi peningah bulan 9 tahun 2024 dia ada media ramah about Armenia, Colombia di Amerika Latin begau si Dadin media ramah. Kau kita mah membeda utai katanya lalu kau lalu jampat jari natuak naik share utai ke viral nak ngiranya amat banyak salah nanti kita. Kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat penyak amat beritanya nanti kita nang ukai reka berkunci ke berita ukai pengawak kita rindu nak kita ke berkunci ke nyata mayuh kita dia tu rindu siti ari hobi ni ya berkunci ke berita di viral tang rindu ni ya tang asaiku mayuh kita ngai mayuh kita nak rindu nanti berita kita, pengawak kita dikunci kurang. Dari dok kita ini ya, nyelaiknya, perumat nyelaiknya, si tiga penyelaik kita. Kita berkunci ke berita ke viral. Kok rindu. Udahnya, nanti orang berkunci ke berita kita. Kok kena kita itu. Ya, selalu dikunci kita, kerindu dikunci ke kita. Ya. Berita kena mana ni ya. Berita tiap meri malu dengan orang atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu. Tama kita rindu berkunci ke nya. Udahnya orang berkunci ke kita nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana. Kok kena kita? Nya meh. Tang tanya ke selalu suah di pedak di perhati ke aku buat media ramah ke dia tu. Ya. Jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikunci ke aku tu. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024, media rama ba Armenia, Colombia di Amerika Latin begau capuh tegal siti video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator, Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai bekaul ngau Donna, bekaul ngau ini tu. Donna tu ya, namanya Donna. Ti bisi bisnis, senis, nyual gusip. Nemu gusip berandau kurang berjaku kurang namanya kata kita memang bawang jaku ke dia tu ni ya nyadin senias ya nya nyalai berandau sedua ya dia ada dona ti umur 67 tahun mayanya tahun 2024 kaku nyadi dona madah tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya tak kebak luar rumah menyanya. Ia duduk, ia medok, ia merati ke pengawal orang ti diau ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ya, muntang lagi kita nginjau jakut bahasa Melayu. Ia nyak jiran, orang ke diau sepiak-sepiak kita, sepiak rumah. Jadi, ia mega berati ke orang ti mansok, mua rumah ya, orang ti tengah jalan alun. Ngau mayuh tu bukai mata perati ke magang silia ada perati ke ya. Nyalai tiap hari, nadai dipadah kejam, ya, mereka nyangkanya, nak dia tak semak, tak hari pukul tani, lalu duduk dia nyentuk kelemai, engkau nak ke pihak tanya tiap hari, nak ngelawang kari dona ke bangsanya, lalu ya duduk, sambil ya kengirup kupi, mata yang merati. Jadi, ukai seminak merati ya, cok. Tu dah dona tu peningah. Tang dona megak nyau bisik bub. Bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak.
Nama gagak, nama ulah urang ti diau ngelingi ya, urang ti dipedok ya, mansok rumah ya, semuanya ditulis kaya bab-bab ya maka anggau, bakarti ya kenulis diari, tang ke diari, nyaukai diari ya, diari bakawa ngurang ke diau ngelingi semak ngau rumah ya dia, bala jiran-jiran ya, urang ke mansok ke. Jadi lengkap, jadi hari utai tulis donalnya tadi, hari utai ditulis ya. Ya maya nya bedau ya bedau tuliah ke bedau tuliah ke penemu rundi yang tedek nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari te tulias ya dia ada dona tadi tuliah ke rundi yang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyala po ade. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke ya di surat ke buat bekaul ngau pengawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyiram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayok bini sano si sidak ke sidak ke sebilik sarituk ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuk orang induk nganjongnya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis utai ke dipedak ya utai ke nyata dipedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah nya au ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati ke nya peningonya jadi bekenya mate tulis direkod ke dona bab-bab ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi itu tulis ya hari hujan kena kudik kari bersebun kari semua tulis ya makan bab-babnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli berita hari dona nanti sidak dekat nemu berita entik sidak antari ndak ampit berita ndak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak siti genturong pendiau tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyau aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kenyak meli ngena buatnya sekali kan ngena surat nyak tahu ke meli hari nuan ninga kajak ya. Jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari tek ka diperhati ya. Nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya. Lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar. Nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngawarga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang harga ke maragi jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau harga 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga. Laki atau kebini tibisi suluati bukai. Ya nyak harga marga ya deknya namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduai mayanya kebalat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduai alit ati maka inya lebuh dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali nyalai kene yang ambil gambar neh ya kita nak nemu tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bula nanti semina nuan kenusui kenya aja nyalai ya bisi ngau gambar sekali kena cara yang ngambil ngamar nyanya ya nadai nusui nadai nusui tang bisi gambar jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, ngulih ke berita. Okey, sebenarnya ia medak, lalu ditulis ke ia, tang ia megak, ambil ia gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi ia orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nah, dari kasaiku kita itu, nah dari telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu, nyak menjadi, lalu menjadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke ianya tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah ke yang tadi, digagak ke yang tadi, berita digagak ditulis di surat ke bebuk tadi, berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita, kita ingat ke gusipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak orang yang nusui beritanya amat. Ngi Dona tu ndak. Nang cukup ngau gambar sekali. Ngau ikut video. Nanti orang yang belayak ingat. Ikut video uliah. Nya ikut ni peningah yang. Nyalai, amat genyak peningah. Ndak lebu gurang beli. Ndak lebu muka atudah Dona tu tadi berjual gosip. Orang penarap ke berita gosip area. Leban gian tadi bisik ngau gambar. Bisik bukti. Ya. Nyalai, enti ngi kita itu peningah lain. Gosip nak nemu pengamat. Mayuh rasa. Ya, enti ngi kita. Ngi Dona tu ndak. Nanti udah asai ya atau ke asai masam. Masam kita ke tusuai ditulis ke ya. Nanti udah saya payit-payit negusip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita hari ya. Jadi Dona megak badah, nak semua orang meli resia gosip hari ya. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi. Ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi berita ya tadi tanya musuang Dona amat bisik berita aku tanya bisik ko Dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusinya tang Dona siti pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya manah ko ndak ni Dona tu tadi tajak pan ya bekenyak nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali kali nusi berita tak daripada tak ditulis ngagai orang bukai. Nyak siti ari integriti ya ganya peninga ya. Nyalai ngau bisnes nyual gosip, nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah. Nyanya baru bisi hasil. Laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi. Tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu ndak mau kita membawang, mau kita musik bawang merah. Lalu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ni Dona tu ndak nama ya bawang merah mengi ya. Ngai kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peningah, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Anang ke bulak kita. Amat kita kena sui berita nah.

0: Bintulu. Bintulu. 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk pendengar kita sudah masuk buat jam kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngali hari. Nyalai dia tu dah tiba maya kita bergulai ngau DJ Flora mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya Puan Rabai Bagong penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngalah tengah hari mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi ianya Puan Rabai Bagong ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru ianya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu. Nah okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita lebih lagi Pak Sarito.
1: Selamat hari berita waka Sarito mana lah minat baru dah baru gerai hari batu ah.
0: Kita penemu ni dia tahu ke hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi nah. Oh, akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tu asai ke baru kak belabuh tu. Baru kak belabuh batu tu. Puan Rabai nah. Oh, jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik kenuan nerang ke ngau silik lagi lebih lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebunnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi tinyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara tadi gagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin. Ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya baka hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Arti ya mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah au jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah, sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia. Antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batuk ngau pedis rekung. Pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit tinggal di hari sebun bak 15 buah klinik sentinel bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat meri empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit ti raya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal. serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Ya ke ngemuah risiko, ya ke besai tau ke, ya ke tinggi tau tadi ne, ya ke baru dah di sebut nuannya tadi. Ngarap kesama berarti kenyak. Jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita, kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau, kelebih lagi dikenak nagang penyakit ketegah hari ke bersebun tau. Apa harapai?
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu, serta mana lagi enti diau dalam rumah aja. Kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah, kena sengkabung hidung, ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar, kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tinggi, ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung, ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari, mua serta ngau mandi. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datang ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenyata, lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta, ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap, semampai ditangkan ambil ke badung nginsap, biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegah sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu. Minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau silik lagi ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke air pollution index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar ti bersaiz kurang dari 10 mikron, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih, 401 ngagai 500 balat merik penusih, ngau enti yang ngelui ari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngeluai hari 500 nya tadi na. Aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah. Nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na. Awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul to kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayo jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
0: Ya patut diperhati ya tadi na.
1: Jadi keterubah ya hanya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebuah tip bersaiz 2 hingga 3 mikron bak angin. Ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin tip tidak bertapis sama dari endur kemit-mit antara sengkabung enggau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikenak mensia mayu semina ulih nagang partikel besar dan alus sebun ari masuk ngagai salur seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95 bangsa sengabuang iduang ngamuluti boleh pemenda hari nayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk ngagai hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ga meli yang tik bedau bisik tu tadi. Ni peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tau pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenuan kelebihan ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nantinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar ku ngau suar batu hidung berai ngau suang kasih pedis enseput tau ke sendak seput tau ke pedis dada lalu kulit berasai gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah tau ke hospital di semak ngau endur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngalih hari tau peninga kelebih lagi boleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jom ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: nyau ngaruk asai ne tau sikit tegap munyi kurang sebuah dan harap ke munyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi ya, sekali lagi menurut terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang bergala bandah dengan ngawaku kita lah.
0: Nyaga, sama nyaga pengerai mana?
1: Sama nyaga pengerai kita ya. Ya, rupanya air kurang ke gig aktiviti kita bak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Okey, jadi peninga kira nyak nakak mai kita bergelai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningatnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora mulai ngau puan Rabai Baguang berkawal ngau hari ke bersebun jadi puan Rabai hari toka penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ke puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun asa berkini ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonyok ujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebahkan lagu tu ya. Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengala tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mit tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana. Yang kediri kita ke gawa menua urang menua ribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah dengar lagu ya ke diberi nama Danci Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke Tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih ya. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyek aku, Arab ke sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita maya hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kok ngucuang ka ai tu ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita kenyo nak panjai jadi neh peninga sama kita bersampi yang harap kari tu tau ya hujan kesuah kesuah sepu sepu kita akan nemunya punya sepu sepu sepu nasabnya suah kebukai neh suah ke menua apa nama Antartika kan jaku nya peninga yang jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengah hari jaku tundik ga jaku gagai ga peninga ianya bekawal ngau Siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi hari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur nya Pak Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi di Kaban Konsil Negeri N70 Semalaju ianya yang berhormat Datuk Majarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ari program kapsi diatur, udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pihak mereka Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke Raban orang ke bekena ke perengkau pengangkut tukar bansa 4x4 ya. 4-wheel drive. Jadi sidak datai sari tu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai sari tu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke luar ke dikelilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergila 2 bulan 9 alai sidak tu Raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan, 3 Raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak hari Bintulu. Tunggak ngagai udahnya lawak menua tunggak gai Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sida angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau mega ulu kakus udahnya grup C sida angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau mega luang urun sida ya Mupuak pergila 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di menjadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sudah dekat Mupuak pergi lah 9:30 pagi ya. Nyalai semua sudah tahu pergi lah sudah ya Mupuak udahnya sudah patut nembuk ke pengawak sudah tinerasa menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah nerasa menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tu lalu bergelumuk ke rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tik ke 9. Jadi kira 600 sekurang ngau program tu lalu bisik 245
tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tiga sembilan. Yang lain nanti kita peningah lebih baik balok kita ke di Bintulu ngah mekak tungak ke menua Bukit Kana ulu sangan ulu bawah hilak ulu kakus nanti kita ningah munyir ngurung kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau teka masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Ya selamat ngalih hari ngakai Liana, selamat ngalih hari ngakai Dorina, selamat ngalih hari ngakai Flora, selamat ngalih hari ngakai semua kita ya. Jadi yakin mengkang paling kami ngelat ngari YFM Bintulu.

Ya, lagu yang tadi peninga Siti lagu hari itu sengalai lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana ke gulengu aku ngelat ngari YFM Bintulu selama ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi gon ena 478. Jadi kuya selamat ngelai hari DJ. Gayari kami buat saya kudi beguntur. Oh gagal hati kuning. Nganya nyu aku kagak. Ya sa kudi beguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kate kejebutnya hari itu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi go guntur laki tame ndak kenya hujan arab ke hujan men laki ne sis gon ena kita di saya pama me kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antinya hujan lagi gau kudiknya tadi anjuang ke pintu luau ngambil kami itu celap meh gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalih hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa bah Facebook tim pintu lu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai di klinik udah pulai dah datang di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulai ngok kami medok live maka bah Facebook lalu sida dikapit pan bisik sebun ko ya tang pemanah sida dikapit ndak baka toka IPU sida ya ndak baka ngi kitai ndak datai ba IPU ke ndak manah ke pengerai aki kira aki uliah mindah mesti dak uliah ba tanah mesti dak ke dikapit den ya jadi harap ke sebun sida dikapit den semasa

ndak ba, ndak raya ndak bakal ngi kita ba, luar bukai di ndak bakal di Semerahan, di Kuching, di Seraman, Sibu. Selama ngelari muka ngakai James Anyau nyadi koya minta tebak ke lagu ari utai orang kena merindang di rempu. Manah ngi ya kena merindang di rempu. Ne. Nya manah ge cara kenyatang eka benar manah ge inti kita yang tadi minta tebak ke lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh. Lalu dikarap ke orang ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelah tengari YFM Pintulu. Nyadi 4 bulan 9 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program program ketika diatur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. No berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah. Bisa dengar kakuna. Selamat ngali hari. Jadi kita dia bisa dekat sitip program dekat diatur buat kita dia berumah nangai lah. Kena 4 di bulan 9. Ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke Jakub Panda ya lebih lagi ditemu ngau AgriCorp 2026 dekat diatur 4 bulan 9 pukul 10.30 pagi. Lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Pembahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi anak utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau Pembangunan Wilayah. Nyak sitik lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026. Sita James, Nasal. Kalau tengah hari, YFM Bintulu.

Ya, lagu lagu lubah tiun ni pening ah. Nangga kita yang berasa sinuk labannya. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada randau bukai kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ni munyi kaku tadi kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak nemu kasih ke kita. Nyo ari gede salah ni kan jadi. Kak laban punca nyanang si hari kita mensia ya. Jadi jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal uliah dempangnya ngempang sedak kain ada puak dah tak ada langit dia ngambil ke sebuah nasab tu nak nyerarai merakok nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ke kita ini pia nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ini peningah lalu pia maka sambang lehari ngakai batisa nyadi kaya di J seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak leban sebuah nasab nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pian mega selam anyu aku ke nya saya ketama ke kunti kita sebut nasab ulaban ke bak bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sida ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari UPS di tu semang lari yang guys Zack Ming jadi koya di seratu hari rumah minggu seratu hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat bercerbu. Salam guys semua peningah kemudian ke radio jam ke dia itu. Terima kasih guys Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai kita musim bersebuan tu. Ya ukai musim bersebuan tu ukai musim tu. Tame. Bakal tahunya kemarin ada kita balat bersebuan. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Ya pendengarnya Siti lagu dari Sylvia Banyi lagu Belulian Cincin Intan. Aku tu kelihati ke sikut pendengar kita ke bisa nyapa Bak Tito Bintulu FM. Bintulu FM jadi ko ya. Yo 90 apa dia si duang yang siwa mutai di luar as maya tu ko ya asai ke nyirut ke racun. Nyala pode anam kerja ah. Amat sih amat. Kita yang sebut penkap pedias kita kan sebut maya bersebuan tu. Eh, nak berita buka bersebuan yang maya kumaca pesan bisi siti pesan tu baru diterima tu peninga. Nuga dulu nih. Dan juga sedak ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu, enya pesan pemati datai ari lentak anak calak to kaindai mona madah ke pemati niang anak ya mona anak melaka to ka indai meril udah nadai kena 30 hari bulan 8 nyalai niang to deka di intu balamayu kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 ba rumah bungan batu 8 jalai oya lamak sibu lalu niang deka di anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 ba pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai bala kabang belayan dia nya lebih lagi nuju Dorothy Ramba ba Kuching, Ramba anak bungkul ba kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya ba Kuching, Steven Kalimutu ba Kuching mega, tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan buat Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasu, Au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Juk Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak mereka pesan tu nuju Isah anak tembaga bersengelau unggup. Bersengelau undup. Kaban belayan di Melugu, Seriaman. Nuju Suyah, Toka Indai Senan, Bak Sabu, Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kaban Belayan buat batu Matup Julau, Kaban Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kaban Belayan buat Sungai Pak, Kaban Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lenta anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-88-93412 atau kau megak telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki monampu kena lumur 013-83-93024 atau kau bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai ya kena lumur 016-86-76413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuh malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Ya, jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat, lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini pendengar.

0: dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu lagi boleh kami ngelawat tengah hari, lagi boleh ngelaku di Cairut Anampung atau ke di Cair Perenciang, boleh kita nyentuh lagi pukul 3 ngali hari itu. Lagi, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu itu peningah. Jadi kena 8 ribu bulan 9, nyentuh ngagai 11 ribu bulan 9, sitik program dekat diatur ianya kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi itu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang ndak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 ribu bulan 9, berengkah 8 ribu bulan 9, nyentuk ngagai 11 ribu bulan 9. Nyalai sekedak main ke deka diatur mainnya ila nyang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, Bang Bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lumba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau meka 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau meka sukan prasekolah. Ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang, ngari menua Binyuk, selecuk, lubuk gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu, sama mekita, sampal datai. Nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu-ulu-ulu kiannya tadi sebuah nasab kurang. Laban agik mayuah ketika nyebut ni. Agik mayuah pun kayu. Ya, agik mayuah pun kayu. Kampung agik bisik, agik tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kelalu angat. Jadi ndak bakal kita kabar negeri itu. Kengkak ke bisik pun kayu lagi. Nyau ditebang ke. Ndak berasai amangat ya. Ya, jadinya program dekat diatur sida ari SK Kuala Binyuk begulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk. Ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 8 bulan 9 yang tu anggai 11 hari bulan 9 tu ila. Jadi peninga dia tu datai ba maya kita yang tadi begulai atau ke begulai ngau DJ Yun. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding, lebuah ti teriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bab raban nembiak kemayar itu yang ke Asmina Museum biasa serta sunyi tang. Nanti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepalan nur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Saritu aku dekat mic kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita berjakuk pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengkah guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir bakah di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak. Ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung tau ke enti gaya yang balat patut berjalai ngenak perahu miet bahari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke kucing berubat berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu engau lutur penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana tekuing rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British ya mega ukai lutur ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya pengaya ya ndak ngasuai buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti bergah bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah bruk. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau resmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai yang mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sudadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapik bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudua selebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak mit, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Ditok mendur bala induk misi tumu Sarawak. Nyeng kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu, ari rumah panyai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya ukai seminat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bat tahun 1980-an, spital kebepalan bat tebian sungainya ndak gi ulian angkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari keudah. Momen ti pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation spitalnya penuh ngau pengasai titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil dari pengeransiang serta berpendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulih diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uliah medak ke dirimpu katil besi entik perengka operation tak ke berbutuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara ti besai ianya reta tengkira ti pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai ti dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang ti bumai ti kaya tang ke tegal pemanah ati ti merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kita di mupo dulu ko. Bye bye.

Ya, nyamain tu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, pintu lu pun bukan yak, meh. Nyamain tu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi dulu kita lagi bergulai bahawa ngelah tengah riwai FM Abin Tulu Peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari itu. Nih, nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi bila kita ke bedau kalau kesibu, nemuai meh ngakai sibu. Sibu mayuh palan tahu di lawak kita, tahu nur kita ngelantang kati. Tang lebih lagi ke ngerinduk kati nanti kita kesibu, ianya pemakai. Pemakai di sibu agi murah hau. Ya, nanti punya nanti kita ngai bedau menua sibu. Nganjur nyawa ke makai kian. Ya, ya jadi ya, Bintulu mega selamat datang lagi Bintulu. Kita akan nemuai hati yang lagi Bintulu. Nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai. Kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawitri bisik buah kami di Bintulu sidak lumuk sidak dabai sarian bisik di Bintulu sidak buah mawang bisik kira kena ini yang sidak di sibu meh sidak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peningah kita terus ngau maca pesan dari bala kita peningah sambil aku laki nanti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali itu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik dikirim. Kita pesan rindu hati itu peningah. Lebih lagi ke bisik dikirim kita menuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Gerinang jadi kuya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inyak Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Penghulu Belawan Eastern Sunai Apa Yang Moe Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sidak kebukai Kenglala Meka Ngau pesan agai kita semua harap kita anang kurang hirup air maya ari keangat ngau meka bersebun dia tau pihak ke pesan ari geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony. Jadi ku ya selamat jalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih ya. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Ku ya rarah bulu palak kena merindang bala peningau YFM Bintulu. Kelebih lagi Nucu Lia. Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngau bala ti benua begagak ke rumah ke ya anang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup ai amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ni pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu jadi kaya bersebun gayari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahlikai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe jadi jadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu wajah out terima kasih ngagain wan J Jang Ambe jadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam natai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo di Cerut ke gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrewson Andrew Isaac, Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalai. Ini diharapkan Nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac.
Adunya kita bisa Caroline musim buah dabai di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayu dabai sida di Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peningah kita semua. Kita sama mendiang kasti lagu ke bisi dipinta peningah kita. Jadi menyik aku lagu tu maka udah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu dari Ricky Anderson. Bungai.

Ianya punya lagu hari Ricky Anderson, lagu kabisi dipintak peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, au. Jadi harap ke Bungai Pinang kita, tidak ya kati kenyebutnya, ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebuan tu. Nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngali hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu danya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngali hari ngakai Brian Von. Jadi kuya selamat ngali hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantun eh. Udahnya kita bisik Lin Ayah. Sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega. Bisiknya apa? Selamat ngelih hari nuju DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang agak inuan Margaret. Jadi kita Mega bisik peningkat kita. Bawa TikTok tu. Kati kenama tu ni. Rins ZX Leo. Sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Jo. Selamat ngali hari yang gainuan Madam Jo. Nyadi balat sebun kami bermuka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Nyadi adanya kita bisi peningau kita kati kenama tu Embang. 94 request lagu Ari Alex Wan lagu yang kebaru DJ salam Ari aku Ari Indonesia kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa selamat ngali hari DJ koya sama ngali hari mega Wan udahnya bisik peningah kita Andrew Ibi koya pesan pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nang merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu anya ke diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah kiri ianya Suga Ugum. Jadi ko ya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebuah hari kami bak lundu. Lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih ya DJ udah nebah lagu. Ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi. Lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Awang. Jadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisi meredan Asyadi. Nyadi ko ya balat panas sari alat angat. Ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu hari Jonas McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngakai top Bennett. Nyadi ko ya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu. Nanti bisi minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati hari Yus Andrew. Dahnya kita bisik puna selapuk. Selamat ngali hari di C balat bersebun hari kami di Serian ada pedak bukit kami di tu. Nang amat kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri neh ngakai Nuan puna selapuk ngabala kita di Serian. Selamat ngali hari ngakai Ellen Moss selamat lemai DJ boleh minta tebah lagu kaban awisik lagu kaban Anairau Juni Ben selamat ngali hari sam jalai ke pengawak ke DJ kuya terima kasih Seriaman di tu balat bersebun ke ngadu ke cemai padi ngai menyadi kuya nang kuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah mana lagi ndak balat bersebun tau kita ngerja pengawak di tanah atau ke luar rumah. Ini nuga sama ngelari yang kenuan. Lalu ini minta tebah ke lagu Utai Urang. Kita bisa Michael Johnny jerbu kami Basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan. Kena Michael Johnny merindang sedais rumah berumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawit. Alex Delta Bina Wat Barau mega bisik kulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya. Nyadi hari rumah Jonas Lacah Pentik Barung Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku Enteni dikena merindang bala
balakaban beka enimit di selulap betuang bulan pengerinduk batu di Batu Niah. Ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai. Berutup pintu kami basrian di Turije pihak ke Giminya nganyadi nak tutup pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya uliah tamak sebut nasab pan

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah hari Linda harapkah kita terperindang lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa Pak Tito Bintulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindang lagu kredit bahnuan benuang sambil-sambil ke ngitiang Mensabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makuto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisa bulan kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayah sebening lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stamos Stevi Stelove jadi kaya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki Ajak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit hari kena

Awet, jadi kaya sama jelek kap ngawak DJ balat jerbu di kenau ya. Terima kasih ngaka induk kenawit ko udah nyapa lalu berkunci gayari di kenau ya. Jadi udahnya kita ya bisa gelas 46 sembilan nyapa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir. Terima kasih Chai. Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngalih hari minta tebah kelaku Ari Alex One. Jadi kita ABC Rindi Sunang minta tebah ke lagu Makai Belalai. Udahnya peningat kita ABC user SM selamat ngelih hari DJ nyapa bak titup pintu FM balap bersebun hari kami di kapit ya. Rosita selamat ngelih hari Genuan Sis minat nyapa kok ya selamat berjalan ke pengawal Genuan DJ. Terima kasih. Lu Watson bisa nyapa hai DJ. Marilyn Lin selamat ngelih hari DJ balap sebun bersibu jaya minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri. Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sedap di muka balat bersebun kami di Tau DJ. Dahnya kita bisik Sabah dim sana mau berita nuan kaban ke kepak kaki ni ngalah gue tebah DJ balat sebun di Sibu di Tau DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di kapit di Tau. Nak lama ke Sibu, nak lama ke kapit. Lawam kita. Mayu apa jalai. Ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai. Ya, semua nur meh balak amat jerbu, balak amat bersebun. Sebun-sebun gemeh jerbu-jerbu gemelekak ke dulu kita merindang hati yang kelalu mikir geja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengan kelaku hari Igu Anthony laku ya ke diberi nama Malikai ya pengerinduk jaga meh pengeligai pengerinduk kita

Ya nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu, mujung ke jam tinggal kira 16 minit dah KM, dekat sebentar pukul 2 ngali hari, pukul 3 ngali hari. Retinya pukul 3 tu lagi peninggal lah kita atau ke ngelot ngari, nak pukul 3, jadi pukul 3 lagi kita dekat mulai baru nengah ke program RUY FM Iban Kuching. Anang gue dulu, anang gue tu saat ini nunggu hirawa. Agi bisa awak kira ke 10 minit dah kini aku tu ngatai ke pesan rindu hati. Pesan lengau kita peningah. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi kau ya sama jelekap ngawak di Jerry Tebuan Kuching. Minta tebah ke sebarang lagu dari penyanyi Marilyn. Kena nuju balas sida Julia. Bawa nanga San Undup. Sri Aman, angkai Pia Megak, angkai Indai Geri di Miri, lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala, ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung. Ngau Heri, gerai selalu benung gawak bekucing din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan, midang balalai. Jadi kita bisi Michael Johnny, jadi koya jerbu kami di Sri minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Amanda sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kayari di Sibu kaya balat cerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama, selamat ngalih hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang dituju ke semua orang ke ngelala kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sebilik di Bintulu serta muka guys di serumah ngau pesan Arab ke terperindang. Jadi pian mega tu bisi peningkat kita ya tu nasiki orang ke selalu bukulah yang kita mereka jadi Mak Ata nyalai terima kasih kepada Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu inai ya diapakan harap ke bisi ninga inai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016 selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke 100 artinya dalam jalai pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei balak jerbu di Brunei pan jerbu kabisi jerbu si sebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau lalu danya kita bisi joki nyapa batitok selama lemai.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kesinya apa bawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebun kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebun tu. Aludahnya kita bisa user 016744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya, mana beritahu dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke Benung Gawak, kaya salam lengau, jadi harap ke apayut di sini ngam eh. Pesan hari ini Dira, lalu Tony Anthony request lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya kita bisa Roslin, selamat lemai DJ Belat Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G, maka bisa nyapa, selamat ngelari Belat Jerbu di Sepawah. Gambar Gendai, maka bisa nyapa. Hari Belawai, Belat, hari Pulau Pawah, Paluah Belawai, Belat Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau kita bisa nyapa kami Batitok Bintu FM, kalau sempat dibaca aku. Labana, jam kita nyus rekat, nyus datai buat pengucung. Jadi, tu lagi pendengar lah kita dekat ningak ke namanya lagu tau ke ningak ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang diberi nama Medang Belalai alai kul tiga kita dekat berkat ningak ke kita dekat ningak ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat ningak ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah. Nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu melengkap kita anggap pesan nyaga diri maya hari ke persebuan tu lalu pian maka arab ke semua kita yang nyaga pengerai nyaga diri lebuh keminah gerai nyamai kita ya semua ya bye bye dari aku DJ Prancin.

0: Kesekalitu YFM mai kita bawa ngagai Bandar Yamiri di utara menua Sarawak. Tebilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur Bandar Yamiri di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengharap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengelandik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
3: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Azamil ingat ke cerita lama. Lagu kena mungkal rentang oleh hari sehari tu kena 1/9/2026. Dah berasa kita dah mungkal tahun bulan 9 tahun 2026. Maraka semua pengawak ke di perambu kita berpun tahun tu tadi sudah mujur di kerja kita peningat. Oh, jadi rentang oleh hari sehari tu bergulang dengan aku Nancy Tambu minta ke isi. Terima kasih juga ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergelenggau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke randau aku bergelenggau temui ke kala berandau dengan aku konti YFM hanya nembia ke bernama Bryce Bellamy Lumai ketika berandau dengan aku lagi. Jadi lagi pukul 4 dekat mendiang ke tanduk randau kami duai. Lalu pukul 5 lemai itu lagi bakal selama mega dia kita sama dekat mendiang ke berita tabu terus Ali Kota Media yang kesapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 3 penuh di kena ngujung ke rentak ngelih hari sehari itu bukulah engkau Mr. Malangi bak tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang oleh hari sehari itu kena 1/9/2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri empu. Tu lagu Ari Shen Even Enggai Beruman.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gantung, bentuk, menit, kawan.

beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9 bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Lagu Nda Muda Aku Lengka Ari Doni Lang hasilnya lagu ke mujur masuk ngagai final SESJ ke 9. Okay, jadi tu berkongsi kau, kita berkawal kau MyCard kalai upis pengeruji setah bansa atau ke JPN. Dia tu benar ngalih hari pengawak ti berkena ke MyCard bansa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawak ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul. Ndak lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7/9 tu ila. Lalu JPN ngelalau mensia mayuh ti tahu ndak ibu beguai nukar MyCard sida ya. Ngambi ngelanjar ke dulu. Niat sida kereka nukar MyCard dalam timpuahnya. Lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard. Paindai begak sama di Perancang nganti ndak lama ngambi ke sida ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke ndak lama lagi. Okeynya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke deka merambu deka ngaga MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak gua dulu nganti dulu laban dia bisik MyCard rebak baru deka dikeluar ke ndak lama lagi. Untuk yang kaum kita ke dekat nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang gua dulu laban bunyi ke depan aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi. Terus berulang kami bawa YFM rentang kali hari tu lagu hari Mary Camila 7 mimpi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, lagu baru Bawai FM, agak lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Lagu kena merindang kita bawa rentak ngale hari. Hari itu kena 1/9/2026. Terima kasih megak ngagai kita ke mendiang ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Biar megak kita ke ninga ke kami kena Astro Channel 871 megak. Terima kasih labang milih Bawai FM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita bersari-sari. Okay, tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Sri Kai 352 ngau Sibu 329 lalu berbak ngaunya megak dia 3 kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Mukah 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: tak diatur belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Nemban Baadan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
2: Betul, betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuwo tik sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai tik ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagan nuwo tik sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya, okey. Ya ka ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bak noti sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kitai likun. Na engkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kitai ngasuh ya, bertakta bak penghidup kitai, berkuasa bak penghidup kitai, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai, labanti kitai, ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ya, pukul 4 tu lagi terus mai kita mendiang ke tandu randau aku buka langgau Brace Bellamy Lumai hashtag #NambiAktif tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai.

0: Lagu ni Heavens Bajet, lagu kenangan pun ke program kita hashtag Nembiak Aktif. Bakal ke daripada pun program tadi Bisik Nembiak kengau aku berandau, ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya,
0: Hai Bryce. Pedis naga nyebut nama Nembiak kemayari itu.
2: Cuan kau gamal menyari je.
0: Cuan?
2: Makin maneh namanya, makin sigat gemuan.
0: Nyak nyukong ku gak nyukong. Ada mah berita na Bryce.
2: Oh maneh, mina kak rengak mimit lah.
0: Oh sih gaya hari.
2: Ya sih gaya hari. Ya.
0: Terubah ya datai ngegay RTM kucing itu ngau dikonti wifi ban.
2: Nak gak keterubah ya serinya. Tu dah kali kedua dah aku datai ke konti gitu. Keterubah serinya aku di kangau. Enggak orang cata kenyalang.
0: Oh.
2: Nah, minggu lepas.
0: Tuh, lu tangkap terus.
2: Tuh, lu kena tangkap.
0: Oh, nyaman, merik. Terima kasih yang genuan. Laban udah. Merik awak limpah ngagai konti YFM sekali lagi. Tajuk pan kokok pisit ya datai kita.
2: Iya.
0: Nyasai buka artis nyaman ya, Bryce.
2: Mak ya, ngesain artis tadi.
0: Okay. Sekali lagi merik. Tapi puji genuan gak. Laban udah ngatai kediri. Merani kediri empu. Laban ngaku berandau ke sekali tu buat program hashtag nambil aktif. Jadi, mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi keulih dikunci ke nuan kau peninggal mayu kelebih lagi nambil ke benung mendiang ketua buat randau hashtag nambil aktif sekali tu Bryce. Lalu sebeda tu ngepun ke tanya aku, ngepun ke tanya aku ke bukai berkawul kau hutai ke diambil nuan buat pelajar nuan tadi. Minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah nuan dini.
2: Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip. Asal aku dari menua Kumpang Pauh ngkelili. Tang aku lemadah kediri aku narain tu dia uriak lah. Laban aku rimit aku dia lu bantu ni nak aku lu sekolah baik sekali lu bantunya. Sampai aku tahun dua, tahun tiga tadi lu nitiah apa aku pindah ngagai Bintangur.
0: Oh.
2: Ya, lagi rajang kaya lepas aku kena di penglica pak IPG rajang dia.
0: Oh.
2: Ya, udahnya masuk ke POM satu, aku bisik boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah, College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah, Kucing Dito.
0: Di Kucing Dito.
2: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Tu maya cerita lagi.
2: Maya wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1, mungkin POM 5, aku buat college dia. Jadi asrama, ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar, nane?
2: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okay, sebedau aku nanya berkawal dengan kos kadang ambil nuan. Tu nama kini hobi nuan tau ke engkau bisik kalau leban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan tentu ya. Kalau engkau roh berlagu sebedau tu
2: engkau amat
0: kini. Engkau amat dapat tu nak amat.
2: Jadi hobi aku tu aku rindu main. Aku ukai jenis manusia ke nemu duduk jenuh.
0: Jadi aku bisa jauh teker
2: bisa gagak. Jauh teker gagak. Kaknya main bowl meh. Main rugby. Lagu kian gitu. Main music. Berkaya kini. Nanya berpia meh. Kena masa wari. Dan siti utai ke patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bub.
0: Maca bub.
2: Ya.
0: Aruh ya udah tu lagi kena nyak-nyak lagi.
2: Oh.
0: Nah mau kini bub ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kadambi nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
2: Okey. Jadi dia tu aku benar nampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut orang Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benuang buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
2: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
2: 3 tahun
0: tapi
2: dah.
0: Ya?
2: Betul.
0: Jadi buat kos tu tadi kedoktoran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil segi hari minat pengerindu nuan pu kini katnya di dutur.
2: Kebenar ya bisa Siti cerita tu Tahu dikunci aku DJ?
0: Boleh.
2: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir, oh, nak mahal ayah aku tu. Tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku. Nama kerja ayah kita nya? Dutur. Oh. Lalu merangsang kaku, lalu kan jadi lutur. Lalu sampai ke dia tu,
0: Oh, sampai nyentuk ke dia tu. Julati, harap ke Julati sudah tu elok amat-amat nyadi kata.
2: Amin.
0: Amin. Ini tanya, hari mayu-mayu kos kebukai. Bisa terundiang kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari dutur tu sebedau nuang ke tenang sigi. Hari pengerinduk nang kok ngambil kos dutur kan jadi lutur.
2: Enggak agak kebenaran mewah di dalam pengelilu. Biasalah kita ke majak mansa yang besar. Kadang mayuh option.
0: Mayuh teka uji.
2: Mayuh teka uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalak pikir kan jadi komando. Laban ku suah medak cerita Y5O. Medak cerita pulih-pulih semedak sidak ke Belanda, sidak ke putih-putih mak. Rindu ku pengawak tepi petuk. Banyak selain kelimpah harinya, aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
0: Awalnya di loyal.
2: Leban aku kerindu berjaku ke? Kerindu berjaku, kerindu ngelaban orang apa ya?
0: rindu meda atau ke kat nemu atur lolo kenyak.
2: Iya. Tambah lagi aku kerindu macam.
0: Jadi
2: sikit udah komplit lah bagi aku. Biar dengan awak lah. Aku meda dutur tetap semak lagi ngaku awalnya mambek ku. Semak lagi ngelati biar.
0: Kini ke perancang apa indah yang ngagai kos kedambi no. Sikit merangsang 100% utai kedambi no antuk.
2: Apa indah ku sikit 100% merangsang aku kat jadi dutur. Sidak sikit ngarap awak ke sidak boleh bisik dutur free berumah. Boleh ngubat sida nanti bisik nama-nama. Ini boleh merik penemu dan nolong orang sekeliling. Boleh merik pula baru ngai komuniti. Ya kekat beda sida aku percaya.
0: Ya mas pemanah ya tadi nah yeah. Take dikingin nanti nuan julu atinan harap ke jadi nyata nah right. Jadi itu nyo ke belakang mimit.
2: Okey ke belakang mimit.
0: Randau tu tu. Tu kan nanya berkawul ngau pekit belagu. Laban nuan tadi nomadah nuan rindu ke kini ke belagu, rindu belagu. Suah ngau orang berpekit belagu sebenarnya tu?
2: Suah ke aku ngau orang pekit belagu. Tapi pihak nak kalah menang subah.
0: Dan nak sikit rindu nguji lah nuan
2: tu. Sikit rindu nguji. Maya aku sikit udah ngau orang pekit belagu. Maya aku secondary. Maya aku pom 4, pom 5. Nanya maya aku masuk asasi sebab bisa belagu. Masuk aku degree first year pun aku bisa belagu. Aku bisa mayuh join dengan orang Battle of the Band semua. Jadi dia tu aku benar merindang bala sidak ini mas. Jadi nanti sidak baka bisa ngangau aku belagu, ngangau sidak merindang. Tuk tahu dalam tuk keluar ini mas, siapa-siapa ke ngangau aku, aku sigik memenuhi permintaan sidak. Nanti aku nak si buat mainnya.
0: Ya. Kalau boleh nombor nak, Brian?
2: Kalau.
0: Nanda sanggup nang tak sawat dia terusnya. Nombor berapa? Nombor satu?
2: Nombor satu kalah. Nombor tiga kalah. Nombor dua berdau lah. Ngarap kena daim eh.
0: Nombor satu je.
2: Nombor satu je.
0: Tanya omai tadi laban nuan nang rindu nguji. Tanya kini ke nombor ni teringkau benuan tu tadi ndak nyadi Siti Ari penanggul lah benuan nang sigi nemu belagu jadi nuan nemu kini ke nguliah ke labanya pengerindu nak kan
2: ya pengerindu selain harinya mega DJ aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu nama utai ke boleh di improve ku ni ndak nanti banding ke ngosuba jauh lebih mana ke sari tempur ok kamu jadi rate nanti DJ
0: tang sigi amat ganya
2: Bryce. Apa terima kasih DJ.
0: Sigi amat. Lama utanya nanti bakal nuan ndak bakal ambil ke bandian nuan dia tu boleh nombor 2 ambil ke bandian boleh nombor 2 pergi lah julati nuan nuan mesti ke boleh rumur ke mana lagi rumur nombor 1 lah nanti tadi jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa kecukup mana maka lebih lagi ngagian biar ke ndak ya agi engkaunya bisik takut-takut ke nguji sekedar utai bakal nanti sidak rindu belagu buat pengrindu nama-nama pengrindu sidak meh ku aku tadi tak sidak nantai pemerani badari empung kanya bisik penanggul kini tak utainya engkaunya uliah kini kan tak nyadi penanggul ke besai bak sidak yang nguji aja bakal berkenuan tu tadi meh tak uji aja
2: go ahead aja bunyi kurang
0: ya nada salah ya laban umur kita tu nyamak aja macam tuai ila dah tuai lah nesal ku
2: ya men laban aku medak pergi dua ku ketuk nari guna nanti dekat takut ngau pengawak kedadu dek dia tu dia memang akan labuh tapi sitik je cara dek akan nikik baru jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dia mpu true potential punya kerja koribai jadi bak aku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya adik dia tu dia nak dia boleh berubah dia nak dia boleh jadi a better person jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemari ya jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari utainya maga meransang kaku hawa kaku terus mengasah diri kumpu to be a better person tomorrow.
0: Tinggal kita ya bakal dutur mari jatuh. Oh, nebut kau go nuan ke ngambi kos dutur dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisi turun dia tau ke kini ke kos nanya bisi spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke kini kenyak bisi kenyak ke Bryce?
2: Setakat tu bedau, setakat tu ngambil belajar umum je.
0: Umum aja. Nandai apa ke khas baka ngagai nami nandai kenyak ni.
2: Bedau bisi.
0: Tu bedau ni.
2: Tapi aku bisa julu hati kak nyambung jadi kardiologis.
0: Kardiologis.
2: Ya, jadi itu pakar jantung.
0: Manah nak manah. Okey nama Bryce. Jinan mada berita-berita jam kediatu deh. Yeah. Mayu ah. Okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi. Nuan nemu tu aku.
2: Nemu.
0: Hanya mah tadi, hanya mah kebuah tadi. Siti hari perancang hari ngagen nuan banyak. Kena nuan belajar nama aku buat mansi aku tahu nama aku buat tahu kenya tahu nulung bala ke kenya ne. Kenya lekak ketua dulu. Tua merindang dulu peninggal enggak lagu dulu. Sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku kena berkawal enggau utai ke bukai. Terus belengok kami bahas hashtag #nembe aktif kita boleh mega medak bak page Facebook YFM Ibad.

0: Ya, lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu kena merindang kita ke benua mendiang ke kami, hashtag nambi aktif ke benua medak live Facebook, hashtag nambi aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi medak live tour tu Bryce. Bisi sekedar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisi kat say hi.
1: Bisi kepala kumpul dia.
0: Nyameh terus boleh dengan kami jentuk ke penghujung program. Jadi tu pula dengan gerandau hashtag nombor aktif tu Bryce ni. Berkaul engkau tak ke di ambil nuan kos ke dalam ambil nuan hanya ke bidang ke doktoran.
1: Betul.
0: Jadi pengalaman 5 tahun tu tadi ke dalam kosnya tadi 5 tahun nuan dia tu buat tahun tik kedua. Tentu ya mayu tak dah dipelajaran pengalaman 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Nanti Nuan Nadai tanya tadi kau berkongsi kau dengan nama kos nama subjek ke dalam pengalaman 2 tahun tadi Rest.
2: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok. So setiap blok bisik ngajar tele lain. Bakal blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisik merangkumi bakal anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetu kebut, ketiu tetu berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Then kami megak bisi berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Last year kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau, nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess belab, medak di bisi parasit-parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih hagit lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke engau ke bala kaban ke engau nuan tadi. Mayu kini?
2: Mayu. Laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang ngau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun praklinikal, 3 tahun klinikal. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah baru aku bisa hands on, baru aku buat hospital.
0: Jadi dia tu agi
1: benung. Dia tu agi benung nerima semua teori dalam pala magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil course tu deh?
2: Penyampau
0: kita base nuan.
2: Bisa 148 ikut.
0: 148 ikut. Iya. Nyampau dia kita ngambil course ni.
2: Ya. Bala kita dayak bisa dalam berapa 50 lah kini dia 40 lebih kini 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India. Sikit pihak ni 148.
0: Begulai dia. Jadi 8 ke buat kos ke dambit nanti tadi okainya kini ke okainya nyamai bunyi ke
2: nak ada nyamai sekali.
0: Segini ada nyamai. Laman nanti disebut bidang doktor tu, nyadi doktor tu tadi. Ya kini ke utai kenang sigi nang mayu orang ingin ke jadi pengawak jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedis benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekumban ke belajar 2 tahun. Laban nuan mada tadi nuan dia tu benuan terima magang.
1: Ya betul.
0: Laban utainya bedau di asai ke nuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai ke bekeni ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terun dia putus nadai putus mengharap kenyak koko.
2: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dia tahu bedau
2: kamat kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus dia terlalu mayu lah untuk kami cover.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ya ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Mm-hmm. Tiap hari. Dan ya exam gitu selalu. Setiap 2 bulan mesti exam, setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Mm-hmm. Dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study gitu. Nak mau take di pelajar dia. Mm-hmm. Tiap piak lagi alu lenyau menya.
0: Amat.
2: Alu nama te pelajarku kemarin nama tanya. Laban kalau mayuh tem baru. Amat. Kalau mayuh te baru, jadi kita ke naren mutai tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Pak punya seribu. Mayuh mau tepak tu ko. Nama te tu nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kena ya.
0: Kini asai kini cara nak bagi jam nantari awak nantari ngau dirempuh deh.
2: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sikit puluhan mamai. Sikit berjam-jam.
0: Awak.
2: 3-4 jam straight uli. Tanya lemainya engkau yang buang baru belajar. Kena ku nimbal baru malam material. Awak ke balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup ku nak belajar.
0: Hari belajar.
2: Tiap hari belajar. Makin ku sibuk makin beri semangat. Tapi lepas kita kerindu, nak kita nak dengan saya tanya
0: amat. Namat kenyak. Jadi jam ke dia tu tu. Lepas wan pada aku uli limpang datang ke konti itu. Bekeni kenyak dia tu agi bakal nanti nomadah nuan belajar. Bekeri udah tu lagi agi bisa kelas kini kita
2: udah tu lagi nadai.
0: Nadai.
2: Ya. Laban tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisa kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3
0: je kini. Ya,
2: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, ya, lalu leh limpang kita.
2: Oh, ya, aku lalu leh kita. Ya.
0: Jadi, bok tanya kebuka itu maga nuan bawa perkara ke dipelajar nombor kos tu tadi uji dan nerang ke ngau silik lagi nama utai ke dipelajar nuan kebendar bawa kos tu tadi ke tukaku tu
2: bawa kos katinya bawa kos
0: pengalaman 5 tahun tu kos ke dipelajar ke dipedak nuan tu tadi dia bawa kos bidang doktor perubatan tu tadi nama ke tadi dipedak nuan tadi pelajar ke bawa kos tu ya mayu yang bunyi ku nuan tadi
2: ya mayu lah memang tang aku medak. Makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara. Lepas utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh tu saya nanti mensiang agaknya. Kita keingat utai putus ya. Sampainya ya. Jadi oh lebihnya bisa masuk hari masa ngagai sel. Tengok memitnya. Detailnya. Nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak ke kita yang nak muai. Namun utai ke asai kita yang nak penting. Semua utai ke pedak kita dia. Mesti diberi perhatian ke mana. And berharap bagi Tuhan awak ke ia tetap terus murid kita pemandai.
0: Oh amat. Jadi nanti bakalnya mak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nembiak ke bukai ke bisik minat kat jadi dutur tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
2: terang. Ni boh panjai okay.
0: Oh bekerni ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkongenuan tu
2: nanti sidak kan jadi dutur kita ni buat pandai mai pun sebenarnya yang penting kita konsisten. Dan pemandai nari itu mai kita jauh lah. Kati nanti kita kena anu lah kini nanti kita tu kita nyak kena serang kibak kanan kati kita ngasai kita boleh tan. Jadi nanti dia kena jadi tutur. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang ninggal ke nama teka nak patut ditinggal. Baga petara penghidup de hubungan de dengan family de hubungan de dengan orang sekitar de. Dan mempiak piak meh laban aku ngasai ke setiap kos saya bisa tu seh derempu. Jadi walaupun medik tu amai tu seh tapi kita yang mesti cekal lah. Ya. Nah, lainnya banget tuh saya. Santai-santai aja lah. Ya, ya tuh pesan ngagai bala peninga. Sapa-sapa kita ke kak masuk lutur kayaknya dinas haram sama ngagai Unimas pelajar kami itu.
1: Sempat iklan sejam DJ.
0: Hanya main laban dini dini indoor pan belajar nanti indah bisik minat yang tadi ngagai utai kerekat diambil jono atin tadi. Utai nyana ada nanggol banuan.
2: Betul. Yang penting minat nanti je.
0: Minat engau abisi belanja manuan kena nanti non nampun pelajaran tadi ba kena ke bandor ke bekas swasta tadi dah munyik aku tadi. Jadi ba nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pada nuan peluang gawa udah temu belajar lah.
2: Ya, nanti peluang gawa jadi dutur tu kelalu besar.
0: Kelalu besar.
2: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita, saya ikut minggu lepas kini, mesti 1,500

0: orang. Nah, kira habis belajar tu lah, alu boleh masuk. Habis belajar, alu boleh masuk. Kena orang ke pengurangan kurangnya doktor ba Malaysia tu. Nah, lepas nanti kita mendapat hospital lelak jadi doktor tu. Tanda cukup buraya membalas hidup itu atau apa ya? Nara cukup tindu, kan gila doktornya pada kita. Ya, oh, besai peluang kan jadi doktor ba Malaysia tu. Ya, tapi ya mak aku tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
1: Tanggung pengawal pan besai.
0: Iya, besai.
1: Oh, lepas anjing nak berarti kan eh doktor perintah ngah doktor ba luar swasta. Tadi swasta tadi deh. Kati ke tangguh pengawalnya nang ya sama
0: yeah.
1: Tang ya ba pemayuh orang ke dijaga di datai berobat tadi berkenai benuan besaya ge ba
0: perintah
1: benda swasta.
0: Aku seringnya habis singgau nganjung nyadi ke hospital swasta situ tu. Pada aku hospitalnya tak kusung ngama bandia ngo perintah.
1: Perintah nanti ngetu kan.
0: Nanti ngetu orang sampai ba koridornya nanti ba perintah. Ba swasta bersih mat. Hospital situ tu ya. Kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya?
1: Kena nyawab sih dah ya, ke dia tu.
0: Nyawab sih dah kena cukup dah.
1: Nyasa kau gawat terus.
0: Cukli.
1: Oh, nuan pun nuan deh. Nanti sikit milih jadi lutur berperintah nan eh?
0: Aku
1: lah. Nanti cuma dah temuk belajar ke kau?
0: Dah temuk belajar aku sih gawat berperintah lah. Aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak.
1: Oh,
0: aku bisa boleh beasiswa Yayasan Sarawak. So, 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nah mula angka aku nyambo belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pengaku.
1: Awaknya mila baru berunding ya kini ke yang noy lah dan agi kan terus ke kena terus ya nang
0: jadi dulu
1: terus terus tang buat bidang ni ngau dini.
0: Betul.
1: Jadi tu medak abah Facebook tu bisik gak bala peninggal tu tadi. Lepas sudah bisik berarti ketua live randau tu deh. Bisiknya nanya bekal Jessica Itan tu bisik nanya berapa tahun boleh jadi dutur kaya nanya
0: berapa tahun boleh jadi dutur umur kah ditanyainya.
1: Ya, nada gayanya buat umur ke sekali ke tanya pengelama orang ke jadi dutur tu tadi.
0: Nanti pengelama ya dek tu ideally lah 5 tahun dia belajar bersekolah. Danya 2 tahun dia nyambung housemanship bunyi kurang. Bekerja intern bunyi aku kata tu. Ya. Menjadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
1: Jadi doktor ke bekerja ke hospital lama tu lah.
0: Ya, betul. Danya nanti kak jadi doktor. Ya, udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM, tak ke masuk asasi, tak ke masuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree. Ngagai doktor perubatan.
1: Jadi buat Siti tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalang tu nak
0: nak
1: yang mana amat praktikal kena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari kita ke belajar ya amat kini.
0: Oh nadai.
1: Nadai au.
0: Nadai cukup tubuh.
1: Nadainya je.
0: Tak mapia. Kami seringnya bisi didedahkan ngau mayat manusia ka mamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya sigi dibuka tu nama beke paru-paru ka tu perut.
1: Kita nang medak dia
0: mana? Kami sigi medak orangnya.
1: Tang kita nak neguk nak tanya ne.
0: Neguk?
1: Oh neguk ke?
0: Neguk sekali.
1: Oh.
0: Oleh neguk-neguk tubuh ya. Mayatnya sigi simpan dalam peti ais deh.
1: Oh.
0: Hanya sigi kena kami eksperimen. Tapi nak manyuah lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
1: Bekeni ya sain. Keterubah yang nama dah utai. Lepas ngelama tu bakal kita ada orang kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya neh. Tu lepas nuan ada nyengen dah nama ada. Oh tanya tubuh manusia tu tadi di kerja aku orang.
0: Ya aku meda pu kasih amat udah tuai nyom repur kulit nyom wrinkled kurang.
1: Nyom berbalik nada.
0: Ya nyom berbalik. Nyom bau ya pun bau man. Nyanyo pedih mata mata kayak pedih mata lawan bau chemical itu nyanyo jual mata saya mesti balonnya nyabak sekedar
1: nyabak lawan nama
0: nyabak lawan bisa utai itu nyanyo jual mata ya ya

0: DS lah meda. Ya, alo asai sa. Meda. Hu, kasih amat itu mati. Nah, mahalnya mati dari nemu lah. Nah. Mm-hmm. Ya pun bangkai dari luar negara.
1: Oh.
0: Kita ai orang. Oh. Ingatku. Dan ya, kami kadang-kadang bisik forum. Mm-hmm. Forum beke forum dari universiti Rusia din.
1: Mm-hmm.
0: Kami online meda sidak bedah mayat ke pagi fresh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kami meda nama berbaruah kuliah tok bisik nama berbaruah.
1: Oh, ngena online kau tadi?
0: Ya, to online tu beke forum online kepada kami berkelas.
1: Oh, okey.
0: Beke berzoom.
1: Mm-hmm.
0: Sidak bedah real life. Berbaruah tau bisa nama baru tau bisa nama sehingga pedak kami siti-siti layer ke bisa manusia
1: buat tubuh kita tempuh tu.
0: Ya,
1: kini ke asal atinan Bryce.
0: Aku nyon ada saya kata tiap hari mada tiba epet lah banyak sikit tu kepelajar kami deh sebab bisa orang mada sih dah takut darah mada takut tu tapi aku lebang kau dah terbang mada buka ada slide lalu mada tanya papar nih sambil makai uliah aku mada ada tu
1: berani
0: nah. Nyana dah asai.
1: Oh, nyana dah nyadah suh madanya nadai tanya agi ban wan nadai asai agi berpada.
0: Ya, nyu telebak man benda.
1: Keterubah suba dan nasi gi orang ke berani nu antuk ke nikah.
0: Aku okay jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegeli. Geli meda nanti buka kurap kah apa kah.
1: Geli meda utai ke nyelai
0: jadi betubuh. Ya, jadi betubuhnya nanti buka jari putus kini.
1: Kegelik
0: muda, muda nama pansuat risi nya. Ini tu, nere nama nama.
1: Aruhiana nyari dutur.
0: Abian,
1: pujitan. Aman kenyak. Jadi tu, gue yang mimin ngaji Facebook kita itu, Bryce tu, bisa hari nunggu elo. Jen tu, ya bisa nanya. Kan nanya unbak praktikal tu berapa lama gini, kau ya?
0: Praktikal 3 tahun.
1: 3 tahun praktikal mungkin kedepan tadi neh.
0: Ya, kami nganggap sebagai clinical years. Jadi buat clinical years tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti sebagai surgery, internal medicine, ONG, mayotai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round one. Gak ada tour, nak mahu tengah-gak, nak mahu jadi buat hospital. Dia apa kita minta lah. Tapi kami, maka pra-clinical, nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisik je kami belajar nyucuk orang, kami belajar ngambil darah, kami belajar ngelak mikroskopnya, medak nak mahu tekenya naik.
1: Okey tak, nanti okay. Hari medak tak daripada tadi orang ke dah nadainya tadi. Okey tak, ni ngendong agaknya ajak
0: ngawak ni. Ya, kami kadang-kadang bisik gak belajar ngecek pasien kati maka nanti pasiennya tak demam namun tak kepatut pedah kan beda blood pressure kini beda marah ya beda matai kini orang sakit kuning nama masalah yang kami masalah liver kini ya kami belajar investigate. Maka boleh saja apa tadi ya.
1: Mamat gini. Tu, abis ini kita tanya Mika Groti tu, Bryce.
0: Nama tak?
1: Ika.
0: Ika aku.
1: Ika no kan? Yeah. Ika no nanya di tu ke? Apa? Nama ni tu kuih tadi ni. Nama tau ke siapa inspirasi nuan buat jurusan kedambik nuan dia tu ke ya?
0: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul. Awi anak idi. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
1: Yang kesebut dan tadi. Yang
0: kesebut ku.
1: Kegupuan ke pengerinduk.
0: Betul.
1: Awak banyak. Awak ke. Kena ke ikat dan tadi.
0: Awak ikat ku.
1: Ikat dan. Dah nemu banyak. Kita Jessica Itan tu Siti gini. Dia tanya sedap ya. Bisik tata ke orang ke belajar. Ngau minta jadi doktor tu Bryce.
0: Bisik nama?
1: Bisa limit kini orang ke kau belajar engkau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
0: Bisa dia oleh 2 kali jadi pit kira ketujuh tahun nyak meh. Selain darinya sikit kena buai orang meh.
1: Oh
0: ya.
1: Amon anda pas ba levelnya tadi.
0: Ya.
1: Oleh nguji sekali ge no oleh nguji ya. Dahnya amon anda oleh lu nda oleh ge.
0: Lu nda oleh ge meh.
1: Au pihak.
0: Maka ya bisa 2 kali percobaan lah. Biar ada 2 kali. Biar apa deh?
1: tentang Nua minta kak nyadi doktor tu tadi, kak belajar nyadi doktor tu tadi nang segi ya terbuka nandai tanya ne.
0: Nandai
1: diletak ke orang tanya berapa umur kini
0: tahu nak tanya nandai. Bisa je orang 24, 23 jadi doktor. Ya aku baru 21 tahu. Gimana?
1: Yo promo dulu. Nyamai gak nyadi bakal price tu. Tanya pan, utai kena pelajar dari tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Kumai kita tak nak nemu ngau kita kene ka nak nemu ngau kita
0: begulai
1: begagai breast tak sikit cukup semua ya cukup magang. Hanya meh breast dah tu lagi tu beranda baru tu buat randa rengat ke sekali tu ka gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke practical tu kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku meh.
0: Okay,
1: sekali tak dengar kedua lagu dari Mawat Ulat Bulu.
0: Alright.

0: Yalah geri mawan ulat bulu ngejeng kejam dia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega dia kita sama mendiang ke berita Tirta Berterus dari Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi labai bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisik ngagak bedah siasat.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Kira bisik tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasatnya nak dah lah. Tapi nanti sepanjang aku belajar bisik beberapa cerita ke. Kak seserah mimet tu.
0: Seram-seram.
2: Ya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ.
2: Aban, subah aku ingat maya aku belajar SPM subah pukul 4 pagi. Jadi atas sekali kami naik kabanku. Sekali maya kami benung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci. Bukan kena lantai keritanya. Tapi pada kami ada ingat keritanya mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, nuan ingat tadi?
2: Ni?
0: Nuan ingat tadi hari ni?
2: Ada, maya aku benar belajar, tiba-tiba
0: shhh. Tak ada teman mansa?
2: Ada, pada aku luar. Ada pun kereta mansa, ya koko.
0: Hujan ada ke? Maya?
2: Hujan ada, ada hujan. Kering jalan maya. Ya aku. Dah lama udahnya. 5 minit, 10 minit. Sekali, dintek pada pintu.
0: Semua kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pam. Nyerai tu ku kami ruai. Keluar ku kami ruai tu tadi. Udah kan nurun. Nurun ku tadi melihat ku kata skin. Tak bisa meda orang pensut hari tanya. Hari bila nanti. Ngai-ngai bila keluar kami dah belajar tadi.
0: Ayas dia pada kita tanya.
2: Ya, meda ayas orang. Tak besai murahnya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari kami ruai. Lalu lari kami ruai. Lain tu. Nama iwas cerita aku.
0: Nak siti hari tak kena ingat no anak sekolah nak belajar.
2: Ya, mai aku belajar budiang semua. Memang kami sebab sigi sigi mancal gede. Mai oh, tu udah kakak kami. Memang nikik pun kelapa udah mesuba. Ngintik deh me pas kulah ngintik
0: lah banyak utanya mesti ke uji magang
2: iya nah, rugi nak uji
0: me oh okey jadi tu kira ke nyapa mimi tu tanya ari pedinga tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat pengujian tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tau ke utai ke patut nanti ke jadi doktor ti udah lepas SPM ko ya. Tu lagi mana nyawa ya ne. Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega bekaul ngau tai ke di pelajar nuas kuma no ke belajar tu ilo. Leban no mada 5 tahun dan nya praktikal gitu 2 tahun. Kira ke praktikal mana ne?
2: Iya, kira lah. Intern
0: biar. Kira intern 7 tahun pengalamannya. Jadi ba dini nandah tu ilo kak nerus ke nya baru kak nerus ku aku lagi kat nampung baru kini pelajarnya elok.
2: Kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru.
2: Nanti kami dalam bidang perubatan tu kami saya kuna ada boleh nyambung terus saya ku. Yang perlu turun padang baru jadi praktikal slow-slow ni ke 4 tahun jadi di visa Indian dia baru boleh nyambung belajar baru. Bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya, jadi engkau aku ngambil SGS kini lah. Ngicak ke leban bunyi ku SGS nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer ya, guys SGS.
0: Nama.
2: Aku leban aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayuh teh pedis makin pandai aku ya. Boleh aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai ngagil bantu kini. Ya guys, ramah ngagai mau aku mimit. Boleh aku dulu ang sida. Banyaknya lah aku boleh berguna ngagai sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce akhirnya ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang engkau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan perlu academic especially after STPM asasi ngomatrix. udah nuan boleh mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk medik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pannya full flat. Ya interview ni ya nak boleh. Kan bisik salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor nuan perlu orang dah punya kurang nuan perlu pandai begulai orang pandai bijakau. And then pandai ngoi akademik yang mesti balance. And then untuk nembiak rebak baru kesama dekat man saya ngoi aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datang berpenghidup dek hadap ngau tenang senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang tik kita ngiga. Anang stay dalam betah yang mulia mai dia turun ke bawah. Nyak bunyi kok tadi nanti ulih umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang mai pemanis ngagai hidup dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang apiak ya. Jadinya jam hareku dije.
0: Ya, sigi mana hatai ke adi kunci kenuan tu Bryce harap ke peringau lebih hagi dan biar ikan rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi harap ke bisi boleh mimit penemu rinduan hatai ke dikunci ke enggak sedak ya ne. Jadi sekali lagi mari terima kasih yang kenuan pemaga harap ke nomor jujur bersemua pengawal kerja kenuan udah jadi dutur nak ingat ke kami kan.
2: Oh, nanai.
0: Oh, kebenar ya, Brian Stumaga Siko Ari anak penanyi kita. Ha,
2: betul.
0: Siapa kini Brian?
2: Tok dituju ngagai apa yang kumpul Phil Michael.
0: Sadar lengau kena ngujung ke randau bah hashtag nombi aktif. Ngau tu bertemu baru ngau siapa nak kini temuai ke di kanga aku dah tu ila. Okay Brian, sana kena ngujur sekali lagi.
2: Alright.
0: Dengan dua bertemu baru bawa ke buka. Bye.
2: Bye.

0: 了麦
1: YFM
0: 色古来色加来
2: Sebun yang majak balak nyadi Nyak alai perintah Sarawak Ngau UPS berkuasa kebukai Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai Tiba pun ari angin ti kamar UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, engau YFM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada selang hari ya.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyak tanya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya yang lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, minggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyang kawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bela ketuai menua tu. Yau denya berjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus yau bini yang megak sama ngang mata ke pengrami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua kapit. Pengrami itu ukai semina rami diatur ta megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM segulai sejalan.

Lagu hari Angela Lata, Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berina kita ke benar bergulangan kami bawah YFM berantu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi pukul 5.30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulangan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu lagi merindang kita ngaduiti lagu ko dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari setiap lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bukulangau kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Oi, hai. Nama berita kita ke minggu tu peningah. Datai baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datai ke minggu tu. Mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah ada gumpul. Udah ada gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke. Nak bergulai tu tadi peningah. Ya. Jadi, udah bersedia kita. Nanti kita bersedia. Haram kita mansang. Ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peninggal ngenang senentang orang tersat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Jadi di Mai Sot di Thailand dia. Tang utai ke nyelahi di tu. Ya ke labuh dalam lubang nyok orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak ke labuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai. Telaga puang. Nua ramai sampai dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih selaki tu. Madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa berjalan sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua itu. Nak muka mukai. Tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai metu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggalan lelaki itu tadi nak ditemu nama kebuah nama penjalai dia hari menua China. Tang te rakyat menua Thailand pun ada ngawak ni pihak. Tang tu rakyat menua China nama ke depan juah ya penjalai bak menua orang dia. Jadi lebuah yang ke penjalai dia tadi peninggal ya. Ya tergerinci lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri nak uliah tiket yang banyak kelalu tinggi. Telaganya benar ame yang manjuang ngau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tadi bekangau korang bisa orang kebenar mansak bisa mansak ngagai telaga kenur la buahnya tadi kita ni mora Thailand dan di ni nemu jakuk Cina mansak sedak ba sebelah telaga kan begigak ke sayur sebelahnya ini netua orang apa petua orang sebelahnya begigak ke sayur ningai tadi menora rawah ba dalam telaga ai tadi ngangau korang ari dalam dia. Oi ni kita tolong aku tu dalam lubang telaga di tu. Tang cara yang ngau pendengar. Okey, ngena jakuk ro putih. Ngena dakuk Cina. Washara. Karara. Akhirnya bunyi nyam ya. Di ni orang nemu kumai orang tu menyantar deh. Apa orang tu hari dalam lubang telaga tu lari kita. Parai kita terkam tu tu. Lari orang capu-capu orang lari. Nembiak sekul mansa nonya pendengar dia dengarnya. Ah, bisik orang mansa aku ya. Dah kangau ngena jakuk Cina. Kesebar nembiak lari. Bala sedadu Thailand tu. Bisa berjalan nginau buat nuarnya. Lepas nuar ke dokumai Mai Sot tu tadi. Berimai ngogaris antara menua. Menua Thailand dengan menua Myanmar. Buat nuar ke ya ke labuah tu tadi. Jadi bala sedadu berjaga buat garis antara menuanya. Buat sempadannya. Ningau sedar nama. Tanya ngangau. Lain lah jakuknya. Kau sedadu si kok. Anak takut tuan. Kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi boom kita. Timbak kita. Mansang. Saya tak ngagi lubang telaga pada. Lebuah saya tak nyenguak peningai ya. Udah sedia dekat ngacit ke senang.

0: celap dia, takut dia, awas dia, semua penanggul lekat berlaki.
1: Ia kan bernama Liu Chuan Yi, Tok Peningau.
0: Jadinya, mentari ya, polis ke datai nyaksat perkara tu, madaka sidak bisi dah nerima report tu, jadi ia benung di anjung pulai baru, ngagai belakang bandan, mumpah berkini kes, Tok Peningau. Tanya, mentari nasib temu orang, 3 hari. Nanti lebih hari 3 hari, pelabak kunyum masuk seminggu. Sehingga nadai, menyak nadai jalai. Kita bansang lagi lemah berita kita kedua ke sekali itu. Lemah berita kita kedua itu nyadi di Menua Makassar di Indonesia. Ketegal dekat namanya ngulih ke siku induk. Ya dekat ngulih ke induk. Tang induk ke dekat-dekat lelaki itu peninggalannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga wak nyadi sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu dengan baju nipum, cukup gagal induk tu. Udah induk tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki, kak kia. Tang tu sate. Apo aku tu kai sedadu. Aku tu mai luri, deriba teriak aja. Bekini maku kak nguliah ke induknya. Induknya sikit udah madah ke diri. Sikit induk orang jadi sedadu. Ngawe jadi, nak ngira pangkat nama. Sikit kak lelaki ke jadi sedadu. Berpikir meh, ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya berpikir kini aku kak nguliah ke induk tu bajik nar. Sigi buah hati kuari keliak tau kau ya. Berpikir-pikir peningah beli ya baju sedadu. Bak nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu mayuah dah beli ya. Dah kena ya, dah kempat ya buat pisin sedadu lalu ngunti ya induknya. Uliah ya. Minduknya lepas induknya nak sigi rindu orang jadi sedadu kan main meh peniaunya tadi. Nyo sigi tegap bakal sedadu daripada orang. Nyo stop punya kasut but sedadunya kena berjalan mansa induknya. Awal lu ngerenjih induknya muda ya. Akai sigat melaki tu ngena baju pakaian naskar kata. Hah dah ke. Tak sigi ngau jadi betul lagi. Ku induknya peningah. Jadi masa dua ya. Dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi. Ukai sedadu. Nama kerja tadi bisik kumadah naik payak. Kerjanya tadi nyaman deriba lori lelaki bernama Stanley itu. Bak Makassar Dedin. 4 tahun seduai jadi peningah hanya tadi. Ngarap ke panas datai ke lemai. Nemunya hujan bak tengah hari. Nyak menasib ke nyadi bak Stanley itu buat ya pan pansut. Ha, bini nak nemu ya. Ha, laban ya lebuah ke nguntik bini aku tu sedadu. Sedadu bak Makassar dia tu. Pangkat aku serjin. Oh gagal. Dia bini yang medak. Hai kau ya. Laki aku kan main sedadu au pangkat serjin. Oh dini nak belakaban wai untuang dah deno ilo ko belakaban ya boleh laki sedadu dah gak boleh tahan gak mah laki no lo pada orang lah lo ko ya. Orang kino bejakau au. Jadi nyak mentadi peninga nak muka-muka bisik dan siti ari lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar. Kena baju sedadu yang tadi. Mansa ngakin tadi benung beli ke barang. Jadi bisik di sikut nembiak. Ngenak untuk sikar nembiak tau. Sikit bangsa nembiak ke jegat-jegat. Nembiak ke minta puji orang. Berkenak ke untuk sikar. Untuk sikar. Kata untuk sikar nama. Tak manjuang bunyi untuk sikar. Tak bunyi cirit untuk sikar. Dia tebah ya buat dia. Dia tepan tak semua tak. Tak pulas-pulas ke minyak. Nyum dia sekati lelaki. Bernama Stanley tau. Mansa yang ke belayak dengan nembiaknya. Aku nantur rindu benda ulah dek. Gamal dia tu nama kebuah dia. Dia tu no ramakai dia tu no beli ke barang. Bet dia tu ke kita mantai ke penyegak, mantai ke penadak kita. Kok lelaki bernama Stanley tu tadi kena baju askar. Takut nampaknya nembiaknya tadi. Ah, udah ke belaya pulai nembiak tu. Bersadung lagi menyadik. Ya. Menyadik ya pedih hati. Ya hati. Kak yang sedadu, kak yang polis. Kak yang nama dia udah hamil demak aku lagi kau menyadik ya kira ya tamsiang bernama Makassarnya mana tadi datai ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak pecah lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju seradu lepas madah ke bini paginya kau nurun kerja bisik kawat kami pagi itu bisik baris kau ya madah ke bini peningah nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau ya belayak kemarin bernama Alfian tu ngau menyadik ya datai dia belayak belayak bercelgi nyopopah bercelgi tarik alu berbukut lah luput metu dah standi tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tarik ke ngujung ke luput Nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyuluh puat de bukot orang dia lalu bersadung ngege polis. Polis datai lalu nyadi kes polis. Lebuah polis manziak tadi apo kita berani kita mukut sedado leki kita de jamah sedado. Takut ne lelaki tu ngau menyadi nya tadi.

Nah, derik nyun indiang derik dah laban wadah mukut sedado datai kapten sedado hari kem askar ba Makassar dia ngecia. Ah, uji kita mansang agai balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debu kuat orang. Penuh bala sedado turun berapa terak nurun. Kak nuluang sedado muka jako ya ke de jamah orang. Datai dia peningah ke gini yang sedap mendak. Nama aku nak kelak mendak tu ko kepala sedadonya, kepala sedado tu bernama Captain Nissan. Maka gambar kereta, nama kereta nya nama Captain Sedado ba Makassar tu, Captain Nissan. Ya mendak tu kak itu nembi aku. Siapa ya tu? Dobo de pansiak-pansiak ngaku motor standi. Ukai aku tu sugi ukai sedado tang aku tu ngeluluk ke diri nyanti sedado. Alu de terang ke, alu de sebut ya mencerita nama kebuah ngenak baju sedado. Ya gak kak damang orang yang tarik piringa. Ha, ya tetap dukung orang tanah nombor berapa tahun de jil. Ha, si tek penyalah yang ngeluluk ke diri nyanti sedado menyamar menyeku orang. Serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju sedado. Ha, nak tahu eh? Nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedado, baju sedado nak tahu kena sebarang. Bab Malaysia pun sama. Anang macam-macam. Baju pulih, tancut pulih, kasut pulih nak tahu kena kita sebarang. Labannya khas tahu kena sigi dungkup dengan pulih dengan upis ke berkuasa. Nanti kita ngena otak kebasanya ngau nadai pembenar, nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap, tahu dukum. Jadi jam tadi otak kenyadi bersikul lelaki bernama Standy kak nguntik induk te rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri. 4 tahun ngeluluk ke dirinya di askar. Tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian. Laban bisik baris pagi itu. Tang kebenarnya dari baluri. Nganjong barang. Nyama tadi leman berita kita kedua. Kita masak ngagai leman berita kita ketiga. Leman berita nyadi di benua India. Bukan nyengalah leman berita. Oh, sabar dulu. Tau ngenang siku penyanyi. Nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sebab tahun 90-an sebab atau cerita ya oh. Ngenang siku penyanyi hari menua India bernama Dalir Mehdi. Tentu kita kalah ngelalau je giga kita berdalam YouTube dia ne Dalir Mehdi tu ia mumpuk di kelala orang ngenak lagu Dardi Rap-Rap dalam tahun 1996 sebab wagi lama tau. Kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio itu. Amanya lagu itu pansuat. Nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu pendinga. Ia date baru ngena lagu Ho Jaige Bale Bale. Lelaki itu tergiga kita dalam YouTube. Tentu kita ingat lagu itu rentak lagu itu rentak lagu Bangra rekap tanda Bangra kenya hanya ya rentak tanda singnya kenya bunyi lagu itu. Jadi ya tu tadi pan majak di kerindu kura berjuta orang meda YouTube yang peninga. Oh, jadi orang ke rindu kia muji ya serta nitiah ke laman sosial peninga bertambah. Bertambah orangnya, orang kebegedik kia pun bertambah mega. Jadi sidak tu tadi ngagak cerita. Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya. Nanti pergi mulai dengan kami pergi sekolah. Nanti tu kuliahnya. Kok orang kepedih tengok ya, peringat. Ngagak cerita. Petenah. Hanya arti ya. Mesti tak mendah. Nama nyawa kebangsanya. Nanti udah aku ningganya meruang lah nyawanya bunyinya ini tu air resiko pedih tih kia peningga labang ngai kia dengan ngenan tu rindu mendak lagu ya bisik rindu kura bukai nyar tih ya tadi jadi udah nyar tadi bisik ki orang mendak ya tu ukai nama orang mayuh mendak YouTube nya aku mendak ngaki kita yo pedak di balai rindu ke petanda abang belakang nya dia kena ya ya kena cukup kain menyak ya kain pusat me ya kain tumbuang menyak macam tanya dia nyak ke ngasuh ya laku nyak ke buah lagu nya laku nanti induk nya nadai nya pedak di balai induk nya uji pedak kita nyak. Kau sidak ya nunjuk ke YouTube induk tu nyuntural menyak nyo bergentayang nyo betekanya nyo betekisak sebelahnya. Oh, orang ngagak petenah peringat. Nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi itu peningat tu sate ya. Dia oh ya peningat. Hanya kebuah lama anak ngagak lagu. Tang udah hanya peningat. Ya berfikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tahu. Ah anak muka-muka peningat dia dah tengok siti lagu baru tahun 1998. Ah anak lama udahnya. Ya dah tengok lagu barunya berkedukumai lagu tunak tunak tun.
giga kita dalam YouTube. Ah, jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo. No more girls kaya. Nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanyak-tekanyak sebelahnya. Nyebut sikang-sikang sebelahnya nada gig. Ya aja bertanda dia. Benar dia bertanda ke diri dia peninggal. Nyebut peluah. Peluang nerusannya pada dalam video klipnya ngagak lagu tunak tunak tun ia aja bertanda dia nada orang bukan nada ngoya laku peningan nanti kita meda orang ke bisa ampiat meda YouTube yang tadi lebih 11 juta sebab 10 juta orang ke meda video klipnya nggak ngayan tadi okey ke Tegal induknya meya laku nasi ke Tegal lagunya mana datang nanti orang dah bergede kita macam-macam tetusi orang depan ya. Pakai peningan. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Dalir Mendy itu. Ni kuya meh bertekanya bertesikak sebelahnya tanah ni ya. Kita berperinang dulu. Kita belalak dulu ah belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperinang dengan lagu dah lagu tu lagi kita bisik duit ke lembang berita. Lemah-lemah beritanya Rimunaji pun nanti dulu. Kita berperinang dulu ah. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round tik kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Mata dek dua tik Leman Berita datai dari mana Jepun. Leman Berita dari mana Jepun nak ke dia tu. Kirai nada kalau rumah we, boleh tahan ke Leman Berita datai dari mana Jepun. Jadi Leman Berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke dia sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung kebesar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku Leman Berita kita hari Jepun ke sekali itu ya ke nombor 4 tu. Nya me pengawak ke kerja si lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisi insumar kita ngomai kita iban aja insumar bisi insumar dan hai orang Jepun pun bisi insumar. Jadi insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngunya ba. Ah nya arti ya lelaki sigat nemunya ba. Kira ya pakai tahun sumar Hiroki Terai lelaki sigat nemunya ba. Anya arti ya. Ya to peningau dah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke tu tadi. Okay, company berjual barang. Okay, company nyedia ke miki tau ke ngeripe barang nak. Okay, nya pengawak ya. Company kada sedia tu nyelai area orang bukai. Nak nemu lebat Malaysia dia tu kita kan umbuh company tu ada kemenar perintah atau kena tang bab menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi bab sidak ada dia peningal ya berjalan ke bisnes laban lebuah ya berjalan ke pansia Hiroki Terai itu tadi ya berjalan ke pansia mayuh ke sarak jadi di menua Jepun dia dia. Jadi orang Indo tu mayuh lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu sate udah bekau sarak sudah pingan. Jadi ia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rino. Lepas aku sayang nak Rino. Kau ya apa dengar? Maka aku mega. Nyak ya tadi udah nyak tadi pingan ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dupah ya nam ikut kaban ke bukai. Tang, okay kaban sebarang-sebarang ya. Sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku, nak tahu nak sigat tubuh mana. Nanti daripada orang Indo tadi, hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit dari sunyi deh. Hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terai itu tadi peningal. Dalam pengawak itu tadi, ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo. Ngagai kita, kue lebih ngagai iklan. Ngagai kita orang Indo, tinggal buat nanti, nak nyamai, nak lantang. Kita tak nak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah. Mayuah, kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis tidak. Jadi lelaki bernama Hiroki Terai itu peningah. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita ngagai siku-siku rindu ti dekat dawam orang lelaki. Ah jadi cara ya begitu. Nanti kita ka datai kia tadi nak to nak ngagai appointment. Ah baka kita ka ke kliniknya. Laban dia ke gawak dia nam iko aja lelaki ti sigat-sigat ti nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kia. Sedaya ya masa arigato gonzamaska ko ya udah tadi dia lu suak kurang album ngagi kita bisi namitik gambar pilih ya orang Indo aja atau ke orang laki jadi Indo nya tadi milih aku ka laki nomor 2 aku ka laki nomor 4 siko aja pilih nato 2 udah pilih nya tadi bayar mansang ngagi sitik bilih datai bersitik bilih ada lagi lelaki kena pilih nya tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan nuan dia. Lelakinya tadi dekat maik nuan medak cerita namanya cerita kesinuk-sinuk. Tau ngasuh nyabak. Tau ngasuh hati nuannya tadi nyokong kawang nyabak. Nyak kena gigak ya. Lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Caranya sikit belajar cara berkeni, cara ngambil hati orang Indo. Berkeni, cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya, nak terkena ke bulu bansu kini. Ada pelabak ke aku berkenya, ya, besi cara ya. Berkeni cara berjakuk dengan orang Indo. Kena nentu ke orang Indo yang tadi lalu terus mansut ke pembedih sate dalamnya. Kira meluahkan deh. Hanya ya. Okay, macam-macam buat menua Jepun pening. Seminak pada dalam rumah berita aja kita nemu cerita tu ya.
Nya matandi peringaya lelaki itu boleh amai laku amai tiap-tiap minggu nasi bisik pelanggannya. Nya matandi boleh duit hari rindu ke dekat ngubat ati itu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bansangkan ke laman berita kita ke penudi sekali itu. Laman berita dari menunggu puan megap. Ngenang cara sikut lelaki ti berkini ya. Ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun. Lebuah ya ke nadai kerja yang mindahkan kita berlelang. Berserata menuju puan. Berkini cara ngidup ke diri. Sikut lelaki bernama Syuraf Ishida berumur 33 tahun. Landi amai ngidup ke diri. Ya, bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu pun ingat. Bukan nemu malu nama. Sidak tu bangsa orang keberani. Nyak kebenar ya. Sidak Jepun tu berani berjaku. Berani ngerja pengawal. Nyak kebuah sidak ya. New City Asia tu uliah sidak keliak. Ingat kita maya perang dunia ke terubah. Kedua sobat. Nyak bangsa Jepun tu. Jadi sidak ya pun ingat lelaki bernama Syuraf Ishida tu tadi. Ia berjalan berbaik ke siti kertas dia tulis ke jaku. Ia berdiri berstesen bas, berstesen kereta api. Tahu ke bakpalan tuguang mensia mayuh. Dia nu berdiri. Nak berjaku ya, mandang ke kertas. Jadi berkertasnya dia tulis nama aku Syuraf Ishida. Aku minta siapa kita kesino ke aku. Mai aku datang ke rumah kita. Awak ke aku boleh bermalam semalam dengan kita. Pemam eh, kau yakin gagap kena. Kumai kita nadai orang ngau pening habis sui. Laku au dekat ngau kurang ya. Baik orang ke rumah dia rumah. Tajak puranya nak ngelala ya. Nakak ke dia tau. Nakak lemah berita tu ku dah ditusui aku 500 ikut orang udah ngau ya ke rumah. Nak dekat lala yang 500 ikut orang kena dekat lala ya. Mai dia ke rumah. Orang bertanya ngagai ya peningau. Nama tak ada kerana kita ngau lebuah bak rumahnya Siti lagi ya. Nak ngelala nuan-nuan. Nak ngelala ya. Nama tak ada kerana kita. Jadi ya mandah lebuah kita mensia atau bertunggak mua begitu. Kadang nemu pansuat ke jaku ku ya. Macam tak kerana kami hal penghidup. Hal rumah tangga. Macam-macam. Nanti ku nak nemu nyawa ni ngaja. Kadang orang yang tadi minat ke orang ninga nama tekak dia sebut ya, serbana ya kenyak aja kau ya nyak ni pengelandia laki itu peninga jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuannya dijamu makai diberi ngirup serta tindua sama ngosida semalam aja jadinya mengtek ke kerja lelaki bernama Syuraf Ishida berumur 33 tahun hari menoji pun jadinya mentari peringan untuk leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi hari studio ke sekali tu meri pesan. Terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu. Terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu ke bukai. Bye bye. Bye-bye, kayak kita peninggal semua.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Mai hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y seberai.
4: WAI
5: YFM.
3: Ya, baru ngam.
5: Kan?
3: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari ke terubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pembujur kita berjalan ke Bengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdua puas hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ingat puas ke hari ke terubah ibat bulan 9 tu. Aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke di kerja kita esar itu ya. Ken Michael mulai dengan kita bawa sadar lemah itu 6-9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar. Jangan kita ke benung nyinguk keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita jam ia ke dia tu. Umbas ia pemalat ya. Bas kedan luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita nyaga penglikuan dirimpu bunyi ketah tua bunyi kenyebut belama tang nyak meh ya. Laban nanti di pedak mata kita baka ke nak nganu sebuannya tentang asapnya tadi kebenar ya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sidak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemah itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti boleh ya awak bangsa N95 awak kaya ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai. Minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berhati ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau ke ngerugak pengerai. Oh Zeraya kita ke belelak lemai tu berina kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak megak kita ke bisi pesan berat atau ke berita ke pebatang anjuang ke kami bahwa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai ngena email, kita tahu terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 0138628422. Lalu dah lepas tu lagi mega hello Y Miri. Ingat ke berita hari Miri ba awak sedang lemai di tiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran Selinang Mayang Pesaka Nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna Sembampai Laku sedang lemai ba YFM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: สาดาละไม Y FM
1: Pergi mengkang bulan dengan kami bawa sadar lemai bawa YFM lemai tu peninggal ngelansak berita berkawal ngau sebut asap di menua kita di tu penerang berkawal ngau indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300 pilih menua tu ianya di Surian ianya ngerikut ke 389 Kuching 374 ngau Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi Semarahan ngerikut ke 339 lalu Suri Aman 327 ngau Sibu 331 3 bengkak pilih menua ia ke Bukai ia ke Megak Ba Ikas ia ke Nak Manah ke Pengerai ianya Bintulu 247 Mukah 239 ngau Samalaju 236 Jaga Pengerai Derimpu seliah ke aktiviti di luar rumah nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai lalu nanti ndak tahu ndak tentukah kita yang telah kena pemampu hidung ngau mulut kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin ia ke kamahnya Bana Jimbat bergulai ngau kita ba Hello Wai Miri udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu lagu dari Florence Low Bingkian ba Sada Lemai YFM

0: Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita kena meniang ke YFM Miri. Apa awak hello Y ke lamai tu? Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajak pan kita sama belak menemu nyoka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyomajak nak mana peringat dan tajak pihak kita sama belak nyaga pengerai di rempu dia sama bisa minah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang ngirup ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis ti berkuasa. Lalu mungka hello wai miri kita ke lemah itu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi atau ke nang bala peningat kita ke diau di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumara miri international bike week 2026. Udah tentu kita bisa sama bala ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi miri international bike week 2026 edition ke-13 muncul orang ngempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyum Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega aktiviti tingrinok kati ngemenua ke laman Bolivar Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kaget Bandar Raya Miri utai ti yang narik hati pengawak tu ukai seminak berkawa ngau motosika ajak dan penatai beribu ikut peserta mega merik penguntung tau kempas ngaget ekonomi kita kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna, Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal, kita rapat ketegak kawal, lalu kita tegak penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka tapi puji dengan semua pihak ti udah ngemujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkan ngagai berita kedua, 719 ikut udah nemuk ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke hati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami bak pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 bak ATEX Campus JTM Miri. Kena 29/8/2026 tu tadi. Kelebih lagi, ngasuh hati termegah atau ke ngemegah ke hati dikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa. Sapit Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi udah dilatih bak 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyari tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelanik diri lalu nyadi pengerja pengawak ti berpengelanik tinggi ti ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenyah Sarawak tau ke SKCF Belabuh hari 31/2008 tu tadi nyentuh angka 4/9/2026 Pak Palan Main Asal Forum Miri. Mungkal SKCF kena 31/2 tu tadi bisik pekiat main badminton ngau mega main bola. Jadi sepemanya SKCF banyak macam biti-biti ganti yang kau melomba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik, demonstration nyumai pemakai asal, bengkel sapi ngelutang, pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemayuh di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Main Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensemayuh. Lalu nguyang berita kita ke situ atau peningah, atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisik nupi, Udua atau ke kuih ngamaga mayau. Jadi program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagen 6/9/2026 9 pagi ngagen 4 lemai ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenyak 12/13/2026 program ke sama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi bukui atau ke udua ngamaga mayau.

0: hari pengada atau ke hari ulang tahun Ati Amiri ke 51 kena 3 hari bulan 9 2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi bawa auditorium Ati Amiri. Jadi pengsai ke datai ngulu pengeram itu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke Director Office Penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun Ati Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita kelima itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
1: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benon deriba lemai itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah hutai ke depedak kita yang kanya tak bakal selama jadi nuju kita ke benung deribanya pasang lampu kereta mana meri ya tinggi beri low beam aja laban kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujuang ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Ana yang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal kita nyak laban kereta atau ke orang bukai yang tadi tahu saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun ngarap ke semua bala kita likun makan lemai tu. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sedar lemai ke diajuk kita dengan email yfmiban@gmail.com dengan pihak mengat lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi berinang kita udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Paulus Boris mengujung ia bak sadar lemai YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.
2: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, rata bahawa Nur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesannya tidak terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua anak Indian. Ngari ke Sida S. Bilik. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangga tadak kenawit. Kaban belayan buat nangga gemah, nangga kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan buat Palak Wung. Kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap. Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum, tau ke indai benya, pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit, malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan ya tik nangkan kenya pesan ngetas sulit begak ke situ datang dari Nuni anak Minggu dari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba pelai pendawan mentuk kaban belayan ba Sungai Indai atas Baruah kaban belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kaban belayan ba Bunggu Ai Temiang Emplas Sekenduk Mambai kaban belayan di Bajung Sungai Rama, Batu Guang, Seburan, Kaban Belayan di Miri, Kucing ngau semua Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Niang Guliang Anak Saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Guliang Anak Saluak tau ke laki Nuni Anak Minggu. Pengawak tu diatur ba Kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9, 2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisip tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai dari Lamah anak Usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak madah ke Muai Basar. Niang Ceremi anak Ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5. 4 hari bulan 9 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratu kaban belayan ya ke bisik sebarang tai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai Lamah anak Usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datang dari Dumbum anak bangga madah ke anaknya Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tengalat Baru, kaban belayan bak rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nanga Melupak, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nanga Asam, rumah August Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan, Sungai Rumput Ruban, pelai Mendas Tanjung Sikup, Sungai Bilung, Munggu Mbawang, Nangga Drau, Sebubuk Mapar, Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebilik, ngau semua kaban belayan bukai, ke Ngelala, Delia anak Dumbum. Nadu baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai, 31 hari bulan 8, 2026. Niang tu di Intu Malam Ila, hari 3, 2 hari bulan 9, 2026. Lalu di Anjung, pagi hari 4, 3 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke Ngelala, dipindah datang ngagai rumah Simon anak Ali, Tabau Krian Seratua. Lalu adangkan ke pesannya tadi, tu pesan datang dari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu menuju yang berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Rumah Gas Pemakai Maya Rabat, Rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Remai, Dua Buah Rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, kemudian Tanjung, Dua Buah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, kemudian Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, kemudian Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tintiang Jelai, Bajau Dua Buah Rumah, kemudian di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nengabu Dua Buah Rumah, Entebuk, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau Semua, kemudian Bukai Kedaklah Dirintai Kemagang, Kenglala, Jalang Anak Mada. Pesan tu madah ke pemati Jalang Anak Mada tau ke Pai Nunjan, ianya entua tuai rumah Cendang Anak Guang. Kena 31/8/2026. Niang tu dekat di Intu Belamayu, rumah Cendang Penunus Debak. Kena hari 4, 3 hari bulan 9. Lalu dikubur pagi hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Bak Pendam Papau Penunus. Kamu melayan ke BC Utai Kedekat ditanya. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tau ke 013-574-1900.
1: Kes culiak tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Satu, dua, tiga. Ih, tanah nyamak ya saya tu. Tabah rasanya temah gula yang mayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
6: Weh, mau main gula empat, Ilan?
5: Ih, kati kena dah, tabar.
6: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula yang mayuhnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis, dalam tujung kita.
9: Pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
0: Ya, gini pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan ya,
1: ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan tu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik diterima kami peninga kalai pesan ke sekali tu, pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, Kabam Layan Bak Temuduk Krian Seratuk, Kabam Layan di Sibu Bintulu, ngau semua Kabam Layan Bukai ke Kalak Begulai ngau Niang X2 Rumah William Anam, tau ke Anam Anak Jamal, tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari Niang X2 Rumah William Anam, tau ke Anam Anak Jamal, tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9, 2026, pukul 7.30 lemai. Berumah Niang Tumpu, Lumur 436A, Lurung 4H, Taman Malihah, Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nangas Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud, Ngau semua kabamlayan bak batang baliah, kabamlayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung. Udah nadai 31 hari bulan 8, niang tu dekat di Intu. Kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Dianjung pagi ilak hari 3 2 bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Uya Sibu. Lalu pesan ke Nangkan Kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau, pesan untuk menuju semua kaban belayan buat Pasir Mas. Kemudian di Engkalat Awup Penasuk, pihak mereka pesan untuk menuju kaban belayan buat Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu mereka menuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy. Kena 30 hari bulan 8, 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9, 2026. Berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur. Kena 3 hari bulan 9, 2026, bak penam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau, 014-877-6930, atau ke tuan rumah Stewart Tinggi, 011-1622-3441. Ya tadi sekedar pesan ya ke oleh dibaca lemai untuk peningat bak awak sada lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tak nganjung pesan ngagai lumur kusung 13862842 tak ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick, ngau lagu ya Penudi, bawa Sada Lemai, YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai nak depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, lama digenung. Haram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, tetap berundi yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesapa

0: YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selap temu baru ngaku balap ninga ba program Araman Sayang. Siti program yang kedi keluar ke Ari Dupis Bertanam Sarawak. Jadi ba program Araman Sayang ke sekali tu, kita berulang ngaku Lenrik. Kalai minggu tu, aku dekat mai kita ninga kerandau. Aku ngau siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, Ari Lian Kup, Seraya, Kanawit, Sibu. Ngau tu, aku ngalu kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua keminggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misai.
3: Selamat datang Encik Ngu.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sayang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misai.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dian manyo orang tanam nangka. Aku iti orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun kan. Laban kita ke tu mayo bedak sekedak usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama ke buah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sarito.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liuliang ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luit. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangka nas bakal. Tanah nangka ya 3 tahun buka bungai sikit jadi dapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangka loh. Ya loh.
2: Lepas ke nanam buah nangka tu jam 4 berbuah.
4: Udah dia jual.
2: Tadi nuan milih buah nanam buah nangka tu ni Encik Ngu. Jadi nama jenis variety buah nangka ke bisa ditanam nuan dah Encik Ngu?
4: Aku tu nangka jenis sikit J33. Ya sikit tu nangka mana wangi, manis. Yamai makai. Lain nangka naulia lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka tu sebab
4: lolo baru tanang aku tanya manyo orang ya kapan mana aku di kucien mesti aku order kucien dia 1,000 pokok lolo
2: 15 tahun lepas ya kena
4: tanya
2: lagi nuan lagi kucien kena
4: boleh pawang kucien
2: kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciennya ke kita
4: ukai kirung ekspres lolo kucing sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucing dia kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat berapa harga non belinya mayanya ada?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar bala ringgit sampai 5 bala ringgit. Pada tinggi mimit 5 bala pawam panak mimit sikit nak bawa mimik sikit 2 balas lah. Tinggi mimik sikit 5 balas.
2: Ya mak, ya. Jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saiznya ada keluasannya ada kemusai kebun tuan kena ditanam buah nangka tu dah.
4: 20 ika.
2: Oh dia tahu 20 ika.
4: 20 ika.
2: Agi mengkang 1,000 pun ni
4: dah. Nak yau 1,000 pokok.
2: 1,000. Uliah nuan nerang ke ngagi bala peningat kita nanti dalam sehari berapa iki buah nangka ke uliah dambek nuan
4: kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah ambil tapi bisa satu lah tu bisa bapa perlu pembisik narai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
5: Paling mimet dia 2 buahnya paling mayo tadi 200 je ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerja nuan mantau nuan ngado bertanam kebun nangka tu.
4: Kuli. Tiga orang. Tiga orang kuli.
5: Jadi ini lain nuan, kini nuan selalu ngau nya ada ngau buahnya. Kini nuan jual nuan tadi ngau buahnya terus ke kan nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji bisa. Satu-satu biji jual, bisa buka packing container jual supermarket, Sibu ngau lain tempat lah jual lah, jual supermarket.
5: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai, mintango pun bisa.
5: Miri
4: natai. Tito Sibu ngau kucing.
5: Tempat. Nanya nama-namanya Nuan Pong anjuang.
4: Okay. Aku orang jua Sibu toke Sibu anjuang dia.
5: Sibu tonte kamu lihat lai buah nuanya di ni tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai Hwali bisa sisi ke mise Ebowi mise Bonnie pun mise. Manyo tambah aku jua lah.
5: Nya anje ngo tadi ngenang ke bapa pemerat kontina nuannya tadi di packing nuan tadi buah
4: nangka satu kontainer packing 500 gram. 500 gram nah.
5: Dan tadi 500 gram ya lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wa 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8 9 ngas 10 biji lah. Mir besar ya 5, 6, 7 lah biarlah.
5: Harga selalu berapa tadi jual dia?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo.
5: Nanti sitik buahnya deh. Buahnya berapa harga
4: orang jual selalu? Sitik buah, sitik jual 1 kilo RM6.
5: Sehari bapak ambil ke Bandia Sari, bapak ini kontainer boleh di packing nuan deh.
4: Aku Sibu dia aku kira hari Minggu, hari anak hari Minggu manyu ke. Sari kira packing 500 kontainer lah. Ya kita narai biasa 1 sampai 5 hari 1 sampai hari 5 pikir. Kurang lah setengah lah, 300 rupiah lah. 200 lebih 300 rupiah lah.
5: Macam tadi, ya ke buat dijual nuan tu, kira bisa dalam 2 ringgit bentuk lah nyati. Ya tadi, jual ngau nuan gak dalam ngau buah ya terus, ngau sitik ke dibuka nuan tadi, jual nuan dalam kontena ya. Siapa nolong nuan nyanya?
4: Aku aneh bagi ya. Aku mini bagi kontainer. Aku namanya mini ya. Ibu aku banyak orang tolong. Siko nak elah kerja, banyak kerja ya. Kerja ka mesti kena pangkat, nama mesti puluh. Di ane yang bikin nak lama udah masan. Orang nanti orang beli makai pun tu sem. Banyak orang komplain nanti jai nama ne masan ne. Nama ne. Siko kak jaka mana perlu bikin
5: engkau ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya ini nuan nyual deh
4: jual aku jual Hwali sisi ke cornea evolving semua bisik aku kedai kopi ya kedai kopi semua bisik bagi
5: kumpulan nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasai nuan
4: ke durian udah manyu lapai udah manyu wo asike nangka kora laku sike pia lapu nada durian nada lapai sike laku
5: hari segi namanya tanah semua tuh oke magang
4: tanah semua oke sike leka tanah kajaka urata gaja semua ka maintain mana paparu buah paru cantik.
5: Boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekalak di boleh nuan dalam pengawak ngerja bertanam buah nangka Encik.
4: Boleh. Bisa baca, lolo bisa baca ngau upak lajuan
5: dari upak, bis bertanam Sarawak.
4: Sarawak bisa.
5: Ini nuan belajar tanam
4: aku umbu peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah, tapi nan jadi tukah. Hari ini aku umbu dong.
5: Nama jula ati nuan kena kemansang kaget projek kerja do nuan dia tau.
4: Sike ati ka tanah nadai, na cukup tanah udah amir tanah udah. Nau liat lu. Nah, kehan aku nari pikir apa ya?
5: Mereka jago perancang, agak bala peninggal, kebisa jolo ati, dekat bepun, jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai, lalu dijadi ke penata misai.
4: Tanah nangka, okey lah tanah manyu sikit, kasih lajin tanah manyu sikit, manyu untung sikit lah. Tanah nangka, na lugi liurian lah. Liurian alaya lah, aku pikir lah. Ya, liurian satu tahun sekali. Ya, tiap-tiap pulang bisa. Liurian satu tahun satu kali. Ya, nangka tiap-tiap pulang bisa. Aku kata nangka.
5: Berapa hari sekali nuan majab?
4: Dua puluh hari satu kali. Tapi ingat, baca ada ingat. Baca nggak bagi, nggak bungai baca, nggak buah udah nyari baca. Di baca bungai, na ule kanti buah besar ya. Kalau di na takkan buah bungai ya, kanti buah baca na lune, na nyamai makai ya. Di sikit buah beli buah baca, kasih besar punya, kasih musai ya.
5: Buah nangka aja berapa?
4: Besar ke 4 kilo, mid 3 kilo, lagi tika tawung, aku kira tika tawung 2 kilo cukup lah. Oh.
5: Jenis baja ke dikena anuan ya?
4: Sepaca pansa manyu. Jadi, teka pernah lalu ke suka nini ya, misi nopateka, misi yara, misi manyu macam baja ada pernah. Dia suka nini lah, pansa semua sama lah. Tapi dia suka nini, pansa dia beli mana ini si pansara
5: nanti bakal nuan beli bajanya mbak di ni beli ya
4: sibu tien loh
5: apa sibu
4: sibu manja kedai misi 4 ite 5 ite kedai misi jual baja
5: berapa harga baja nuan
4: baja harga sike no pate 300 lebih
5: sekuni
4: iya sekuni 50 kilo 300 lebih misi yara buah misi 200 buah punya 200,5 lah. Bungai punya kira 210 lah. Topan saya lah.
5: Apakah racunnya serangganya bisa beli?
4: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 88 sih yang aku.
5: Berapa hari sekali ini?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjai pimpin, nah nggak tahu lah. Lumpur panjai pokoknya mati ya. Nah nggak tahu, panjai pimpin, nah nggak tahu. Ya sikit tika pulang biar ada satu tahun empat kali biar meh oh nah karena ini pacar oh pacar sikit kak cukup lah jadi tanah nangka nah cukup sikit puan nama nih oh lacun to nang acara beli mana lacun nah kak beli rainbow ya to mana pecah mana ane beli harga murah satu lato lebih kak beli harga satu tong 20 liter sekat 200 lebih 300 ya lah mana spray buah lacun lembut lah kok
5: kami dari unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak merek besar terima kasih yang genuan Encik Ngu Liong ya laban merek awak atau kemuluan kamasa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku reka mai bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya Bawa FM. Regulasi jalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM. Mira.

Lama-lama ini tu kami nak buat ke berita lemai hari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penudi tahun tu. Sopit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti uliah jampat agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian, upis ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur kepatut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang diganak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak tentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ketimpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih hagi inti pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta diri jadi palandur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidakkah diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ilak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang hari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak kelebih hagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu kelimpah hari tip muka peluang ndur ura berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak ngau pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah mansur kerja kutuk ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM ngambil kesida oleh rembus ngagai market ke lebih besar kelebih hagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate SIRIM megak oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemegoh industri megak sama sudah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik tidak kembuan SIRIM kena sida merhenti ke penekak orang kemayar itu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja kutuk buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang kediatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung dari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 tiudah bujur ngurang ke tatiang belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatu nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik 4,834 ikut orang kagi rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100, orang tuai umur nerima RM600, lalu orang kagi rumpas nerima 375.

Kemudian ke berita lebay, Kedutabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nolak penemu timadah kesidak nyangka dekat berjalan ke baru Ops Rentas Kenyalang. Kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit kena beli sin. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke atur dekat di berjalan ke antik semak pansiak ngayan kesidak BC Element kecukup kena berjalan ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah ngau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansud kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak nun nyerah ngau nerima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Belilih Benua Iskandar Putri SAC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak bobadi nyawa, lalu dua ikut agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalan Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Belilih Benua Lunduk, Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak, lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansia kena Section 41-1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuyang penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang jadi perkara kolenoret bala temuai datai serta nyadi ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Stephen Rooney mansud ke Jakutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Malaysia Kaul Korporat Ngau Servis Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumbak ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penahu bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak bermain. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Sirim nyaup Kompeni Hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih yang tujuh kita ya kagi mengkam gulai kau kami bawa sadar lemai-lemai tu nyangka sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lauk kita kini nama engkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggai kita kenyangka yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sari tu tadi ilak kita nampu agak baru gak nak tembok lalu kenang ke kawan dengan sekedar berita kawan ngau gaya hari kebesebun dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib kemadah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih lagi abang maya menusin gaya hari kebesebun dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjungtivitis maka asma ngau konjungtivitis lalu penerang ke bisa dipansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisa nambah kenyau hari benua kebesebun hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bisik kawal ngau sepuat tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mengak ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sari kena tentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh leban tubuh kita menziah nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita itu keruga ya jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tunya mai pendiau batu tabian gini pedia serkuang pedia sesebut maya musin sebuan tu anang dak nganyon diri berubat berperasa pengerai ngagai facility pengerai hospital klinik kebesemak ngau kita udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke main asal tangga kita bisik lagu kena berindang kita bawa sadar lemai lemai tu Wadi Ali, Shazliana Baby ngau Dayana Shini berindang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Gani Travolta ngubat hati rindu bersadar lemai YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemaduk nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah mel sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke oleh tempat kita mata nyak sen hari ya meh kuno baca isi salah ikan
2: kai ka
1: nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan ko
3: ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah menumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
5: YFM,

0: Kes culik tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanuk nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif siti dak ke mana ge. Umai kita senior citizen health benefit. Ate dalam ke iban pedih nang peni nak ngaliah nang.
1: Nete tu engkanya bantu perubat.
0: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ge ari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu udah berumur nama. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai ofis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tua berubat bakal perinya mentu ah. Jadi mam 500 tadi ditulak sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Iya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiak baru tolak 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai segalai.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Dan dia tu peningan kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban. Lepas itu ianya Candi nak beji tanggung anak Agun ngau Itan anak Kuin.
2: Baru Candi asal ya Candi. Ilya ya.

da kya hande kya desya nuar kapal ya amyan sri muna de tapan magerna abega rani manga bedilah ka api rasau dawan mage api ya ngai nyen ga bi pusian mangat nga bunga abi ga pilati maka tulang ga mage gaja laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang lang ga mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mage arba ali ga labi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu mer ngo sei pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya i ngame etukan tangga gamge panya ya ya laju udu mansa ae mabu tau mi lepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adilah dia ya amangat gamge bunga mansa nga pasir agri kampe ga ngao atana tau nga lulu olabani bunga nga lulu kake lembu tadi

Si iltap dese gamage anuara kapal gamage asap ade katapan atajeang dese galumyang amingat kabe karani aman pasang gamage laju umbang gamage ancara me ancakai zurai gadame remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bibelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aninyang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tadi.

Magay nanto ase kapawang lang magay abang ate garangka ada pulau.

Ya, jadi peningannya nak kami main kita mendiang ke main asal kita lemah itu ianya ramban lalu orang ke ramban tadi ianya candi anak beji tanggung anak iguan ngau itan anak queen pukul 9 malam tu lagi peningah ngau kami main kita mendiang ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam pukul ngau kami bawa pemberindang malam pukul 9:12 tengah malam tu nak kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sadar lemai beri selamat lemai ke semua belak kita selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih
0: Nyuri dan Nati, Minya Lagu, Perintah Undang.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai. Bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi. Ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC Sembarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Sembarang Maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam, nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulain gawa aku, Rajas Booking, atau ke RB, bergulain gawa kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita, di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandur-Nur Kebukai, okay, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, atau ke di Kalimantan Barat, dan kini di Indonesia, atau ke menua luar di Semenanjung Malaysia. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online, okay, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal, okay, portalradio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau MyTV. Okay, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM kena sehari itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nangira kita nyat diau di negeri kini, kita ke diau bar rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemega enggau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okay, ya jadi berdengar kita berpindah enggau lagu hari Rick and Rosen, enggau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau, ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakurita baru untuk jalan jam kira itu. Selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bus, deriba luri kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang benur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami au. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bakal selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benda online bak Facebook jam kedua tu kita tak melawat Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan tak ke lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Lalu bajam ke penudi lagi dengar, maka selama nintia malam hari 2 pukul 11 malam nyentuk lagi pukul 12 tengah malam kita bisi

Eh, lagu terpambar. Okey, jadi nyak meh tu sun program kita ke malam tu minggu. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen pemerintah malam WFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah dengan lagu ke... Udah tu lagi, lagu nangkan ke tu. Aku mai kita berhati ke Tikas Pengamah Angin atau ke Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak. Kena sar itu 1/9/2026 nak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okey, di Serikai 324, Sibu 319, Seri Aman 279, lalu di Mukah 240, okey, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya tadi berdengar Tikas Pengamah Angin takat IPU nak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita megak tahu ngelawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita ke Bukai, berita ke Pemaru Baru, tadi sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Tom Rindang Malam
1: Malam
0: Malam
1: YFM
2: Sebun nya majak balak nyadi nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar tutup pintu ngau jenila kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Okey, terus gulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam dari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita dengar ke lagu dari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka. Berita malam 1/9/2026. Pengereja pengawal aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagi penusah ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengereja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 30.8 tu operasi bak 7 bengkih apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 30.8 tu 302 bengkih apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringgit direkod ke bak sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawak bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup dengan nyawa maya berjalai ke penyawak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikena tentu ke penyawak nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngolancar. Pemesai ngurapan polis megak patut nitia ke prosedur operasi standard Ariupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ketegal sebun nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 30.9 bak sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitiah ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 lagi dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkai berjalan ke penyawak ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Nitya kebenaran di Facebook agensi itu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelaweng sementara ti bisik disediakan. Pengguna jalalun megat dipinta nitya ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bak palanya dikena tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu dipejalai ke. Sedak dia bak rendur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran mulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat berjalan ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah ti layak berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai dengan platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Menyanakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuh me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y-FM, segulai, sejalan.

Okey, berdengar bunyi ke tadi semayang tadi bajam kedua ndur aku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati pesan jauh malam. Sudah ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih ya kita kudangan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemo Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, Keliang Temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kinam Rinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zelahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, ngasih semua belakang Facebook. Ngau Jakob San Anang kurang ngirup ai maya musim mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa agi bersebun Gary kami tungak jalan simpang semunjan tu nanti boleh minta main ke lagu hari Richard Lee, lagu aku di tempat ya, di kena berina terimpu enggak semua orang kenala ke bagi balai kaban Facebook adanya Flora Lado mengkasi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa Lengunai-nai. Soalan DJ Rajes, mada ke diri Aris Selangor, minta main ke sebarang lagu meh. Di kena merindang semua peningan WFM. Gau semua ke ngelala, ke sini dengan radio ke malam tu. Terima kasih DJ Rajes, kita sama-sama. Arena Mami, soalan DJ, minta main ke lagu Arif Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup. Di kena merindang terimpu, gau semua orang ke ngelala. Nama tu. Ngarap ke nyaga pengerai diri Bak Sarawak ke benung bersebun untuk ke Jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey. Lily Anthony, soalan DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di baik Lucy M Rarah Bulu Palak di Kedam Rina semua peningan WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora Pilih, soalan marah ke diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju Data Sakang Ati dituju ngagai drimpu ngau semua orang kengala. Seri Enti ngau Madia Nita Sapit Kandau Bak Slois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ke ya. Okey. Ellen Umang Entoi, soalan DJ, selamat berjalan ke penyawa madah ke balat Jerebu Dimiri. Itu boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung di Kena Merindang Derimpu. Ok, situ lagi Alisa Mel, soalan DJ, minta main ke lagu Linda, lagu Sengapa di Kena Merindang Kamis Rumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Ok, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mic kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.

Ya, terus macam komen KBC dan Jung bala peningnya kita, bala kabang kita, bala Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosung, Jerebu, Benuang Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua pendengar radio ya gempai tin dua ke malam tu, ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini, soalam DJ selama berjalan ke pengawa madah ke diri Ari Suang. Nanti boleh ya minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di baik kelemayan band di Kena Merina Derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benuang OT? Ngarap ke semua benuang ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sedaya terperindah nuju Nuan Mega DJ. Jimat pula lagi Ana Laju Laban Jerbu lagi balat buat benua kita iku ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan, soalan di JRB minta main ke lagu Nuan BC Intan di Kembuan di baik Jonas Johnny Aman. Okey, tulis di tu lagunya di baik Intan Nusan. Okey, nama tu di Kena Merina semua pendengar, semua pendengar setia YFM di Serata Merosawak ke benong ninga ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel A. Vegan, soalan DJ selama jalan ke pengawa, jimat pula lagi untuk dia minta main ke lagu Hari Temedin, lagu Engkerajo di Kena Merindang semua kemulayan di Tunuh Skim Balabak Kapit, Indai Nawi sebila di Yuang, Indai Bawang, Mami Angel sebila di Sebujaya, Indai Runai, Indai Imba, Mami Claudia di JB hingga Mami Esther ngau Jogosan dituju ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerbu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua ku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa mangat malam tu Jerbu tebal ku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kena Merindang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, soalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, soalan DJ selama jalan ke Pengawa, ngarap ke gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawit Mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pinta ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di Kedah Berina semua belakangan Facebook ke Benung Ninga Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren di Kena Merina semua belakangan Facebook. Agnes Sine Robin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Ristel Lipua, Pengingat Lama ku ya. Okey, jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita ku dah nganjung komen lagu peminta jawab pesan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dan berindang kita semua ngau lagu kita diberi nama Genselan. Mai jam kita ke dia tu berdengar pukul 10.45 minit malam. Terima kasih berdengar lah bagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, malam malam hari 2/1/9/2026. Okey, ya, jadi pendengar munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku mai teringat ke Randau begulai ngau Anthony Usan dalam program Galeri Artis YFM. Okey, nyedinya bak jam ke 3 lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merida kita ngau lagu-lagu kenang yang udah dipilih aku ke malam tu di kenang merida itu semua lagu ari The Crew featuring Phyllis ngau lagu Sempekat Pengrindu. Danya bisi lagu ari Ego Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila, kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFN Segulai Sejalan.

0: Okey, Pengerinduk Tua. Lagu ataupun single Ketrubah di record Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madik?
1: 2022, ya, Madik.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Madik?
1: Ketrubah record. Gua ni berani kena record
0: lagu. Okey, akhirnya di lagi ingat kini, Madik. Nanti aku nanya, berapa itik lagu ke semua sudah direkod Nuan Lakak Kedai Tu? Lagi ingat, Madik?
1: Kenakak Kedai Tu, Madik, aku sudah rekod 6 itik lagu.
0: 6 itik?
1: 6 itik lagu.
0: Minta Nuan nyebut tajuk lagu 6 itiknya, Madik?
1: Lagu Ketrubah ya, tadi. Lagu ke dari tinggal, kembali peninggalan tadi. Lagu Pengenduk Tua. Dan ya, lagu Terpamba. Bunga Layu Patari Pantai. Pengerindu di Kelapa. Enggak Uli Aku Ambu. Kau lagu ke Pemaduk Baru. Ianya Maji Anak Semua.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, abang aku bisa minta ba YouTube tadi. Kata ke semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu semua lagu aku dikeluar ke baru Prabu TNS Music Production.
0: Apa ni? Okey. Ya, jadi nyameh mengikutan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod Nuan. Nyentuh ke sari tu. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu tadi bakal lagu kata kita ada lagu Tapambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Bakal ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak Pandu dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube sudah 525,000 view ya, di YouTube ni. Okey, artinya lagu Nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower, bala peminat ke peninga tu ni, Madi Anthony.
1: Ya, Madi.
0: Okey, ya, jadi nanya Nuan tu, Madi Anthony, kati ke Nuan tu kelimpah hari belagu. Nuan po tu nemu ngagak leka ngau ngadu ke tiun tu begini tu, Madik?
1: Aku kebenaran tak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji agak lagu. Maya duduk lemai-lemai pasal kita nama dia berbudi yang boleh kita tahu. Kalau aku uji ngagak sebab mesti sitai dah ngagak aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada Leo. Lagu kena beri nama Angai Besar. Ya, jadi lagu dah diuji aku adik kakak aku
0: sebab. Oh, adik kakak Nuan eh. Betul. Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Banyak lagu kakak Nuan eh.
1: Angai Besar. Jadi lah uji dah kalau uji kakak tapi kerja tu aku ada
0: dia lagi. Kalau nak kumpul komposer aja
1: Tony Kambi.
0: Ah ngelak ke yang mengagak ne? Ngelak ke dia lagi dalam pengawak aja. Ah yang kaya benda dengar anda tahu ke malam tu. Dengan wanita ni ngelak ke orang mengagak lagu ke yang aku yang. Okey, nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mende.
1: Ya betul, lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar, finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agi ingat. Internusan tu orang ke katanya penanyi kau dah mujur nyingkang agi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemarin kedatur ba sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu madah laban lagu tu kau dah katanya berpekit ba SSJ tu. Lagu tu digagak Tony Ngkabi begini?
1: Lagu tu lirik yang digagak di Semendri dan hari kompos baru oleh Tuning Kawi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai yang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimit ni mak dek nama cerita dalam lagu Terpambar tu ngambil balap dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu tadi dan mengisahkan maka pengerindu nak di tak diterima lah ketika rutang apa yang pecah-pecah kena kita penghidup kita itu lah bisa kena kita mana yang skill kayak ketiga ya apa ketiga
0: yang ujung ke tepamar mana?
1: Tepamar mana diterima orang
0: itu kena ujungnya mana? Sino mana? Okay. Oh, jadi nyak meh madi ngarap ke lagu nang kan ke tu bisi rezeki baru ga ngau ra bepikir ba SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nang kan ke tu ila ni madi.
1: Ya lagu nda boleh aku bu.
0: Ngarap ke ane. Okey, jadi
1: tapi
0: kita ke mana? Betul. Okey, jadi ka benda nanya gitu madi laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin. Ini boleh nyebut me nama ke bawah viral tang aku kananya begini nuan kata korinya handle begini nuan napi viral menyalah dek. Okay,
1: keterubah yang saya kena viral syarinya pasal muah ya madik. Ada untuk gay. Ini banyak lagi ingat ke seruan lagi ingat aku lah. Kena nyari itu. Keterubah yang besar kat lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk dalam masa yang sama bisa aku kat darang aja ya, bala main wah pasang tak nyadi ya tak ada kami aku kami jalan ya dia diri aja lah kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan diari
0: yang
1: kita nanti kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya ya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi kan. Hari orang nak bawa komisi orang nak lalang sapa jenis usan. Dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran jenis usan.
0: Betul Fadi. Ini kenuan tadi utai ke positif dah ambil kita jadi kelalau jadi ketenggau kita duduk di hari lah nah.
1: Ya, amat betul amat.
0: Kira-kira. Ya,
1: kita kena kena handle tapi kena anak
0: dapat melenting lah maksudnya. Betul. Nyame, utai kuda nyadi, nyadi ditikal ke baru nama dek.
1: Ada boleh tikal ke baru nyadi ya.
0: sebab viral mamanya nah SSJ yang tadi usan.
1: Ya.
0: Okey.
1: Tadi usan. Korang semua raya.
0: Okey, Made, akhirnya ke nakaknya aja mi pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya gini. Nah, kira ketinggal ketua mi cerita viral.
1: Oh, tinggal. Tu lekat kena kau aja
0: dulu. Okey, auto soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuai tu. Waktu nuan ke jadi penyanyi tu. Tentu nuan bisi idola, tak penyanyi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik kita bantu, penyanyi hari semenanjung kini, enggak penyanyi hari menua luar, madi minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu, keberanian tua tu, madi enteni?
1: Okay, itu di kerinduk aku, itu mana mai wah, kita di kerinduk aku, tapi kelebihan di kerinduk aku, hanya cukup penyanyi kita, ke penyanyi lama kita, ya. Ika benua angkat itu, angkat baru, Ricky Nusen,
0: yeah.
1: The legend.
0: Betul.

0: kita di Toras sawah di Toras
1: ketika
0: PPJ Melayu. Kepilihannya Melayu, kerinografis.
1: Oh, Afis. Ah, Afis.
0: Oh, Afis.
1: Tajapan ya tu penyanyi Melayu tanya asal kita Sarawak tu
0: munyikan. Oh, asal kita Sarawak itu kan.
1: Ah, betul betul betul. Nanti orang putih habis mana?
0: Orang putih ya. Orang putih ya. Aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Skorpion. Lagu-lagu
1: raja. Okey, ya. Jadi nyameh penanya dikerindukan tuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu kan terbangsa. Tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kat mai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu pengerinduk di pelepak. Lagu kerindukan tuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tuan mari sama?
0: Kau tu sama aja, orang ke sama yang tu yang kami tanya bisa ya berbulan yang Erimin yang tu lagu tu banyak aja.
1: Okey, okey. Ya, jadi begini. Anda minta kebuka, kita dengarkan dulu lagu hari Anti Nusan, temui aku ke malam tu dalam program Galeratis, ngau lagu pengrindu di pelepak.
0: Di pelepak.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.
0: Okey, nanti buat pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpekit tu mari. Rindu aku dengar tu. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Ah, boleh tahan lagu tu. Nanti buat pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu di baik orang mari. Nyawa retik aku. Okey. Okey mari. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta buat mujung tak bisa ke awak tu nato berandau. Jadi begini tu madik, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu madik minta nuan nyebut
1: bisik madik ngaji kita ke kak follow Indonesian kita boleh ngaji page aku tu Facebook aku tapi kita ajak nama aku Indonesian
0: buat Facebook yang kini
1: TikTok oh ya tadi buat Facebook madik buat TikTok pun bisa tahun ini juga international international
0: tersyasyul
1: kira-kira international official
0: kira-kira kena nama internationalnya mana ada nama bukai ni mana
1: ada nama bukai.
0: Okey Made, jadi itu soalan ke ditanya aku ngakai semua bala tumai mega tu berkini nuan medak ketikinya industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimet atau pandangan mimet sama dek.
1: Okey, daripada hari dah aku lama dek. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada tu jauh lebih panjang dari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu. Kemudian mai yang bela nyanyi ke musik pengambil ada berani. Nguji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lama ni dah banyak orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh bagaimana hari ke Subak kan Mumbai Subak lah mana Subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey. Ya, jadi nyak kira ke katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita iban jam ke dia tu nih Made. Okey, jadi udah tu lagi aku kamri peluang meh ngagen nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagen bala peminan, ngau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan. Bab pengap lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi duit lagu tu madik aku kak mic sedang dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai adanya lagu kemudi lagi lagu Terpambar hanya lagu last lagi. Okey, jadi tuan dengar kedua lagu tu madik.
1: Okey,
0: lagu Bungai Layu Patah Ditangkai.
1: Patah Ditangkai.

0: Okey, ha, nyak lagu hari Anthony Usan. Okey, Madi, nyadi sudah ngujung ke randau tua ke malam tu nyadi merik peluang ngeluan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat nuan ke selalu nyukung request lagu nuan, minta nebah ke lagu nuan, kalau bagi sedap selalu komen buat Facebook kami Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Ngau denya kira ke Jaku cuma sih nuan ngagai dari sebilik kaum layan ngau semua orang ke nyukung, selalu nyukung mengawal nuan dalam dalam industri muzik kita Iwan tu madik. Okay.
1: Okay. Terima kasih lagi semua peminat di selalu dukung kita usah yang lama tu. Terima kasih lagi bila kita dan kita syukur hari sampai kita dalam pemuju aku bapak peminat tu. Aku boleh bertahan dalam industri kita makin mencabar. Ya, maka aku rasa mereka saya terima kasih ya mereka kamu sendiri ya di seluruh ini pun pernah waktu berpengar berlagu nak tinggal mereka mereka kamu melayan di semua yang beri perancangan aku yang terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang ada tu ada ya ya kena tinggal aku saya terima kasih ya mereka producer aku punya KNS Music Production Tony Gabing Gwen Sally ketiga aku sudah percaya aku serta dengan kakak aku dalam industri kita Iban dua yang mayanya di kelembagaan aku
0: okey. Okey ya, jadi nyameh madi yang tadi tua nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam madi ilah betul waru.
1: Okey, semalam madi terima kasih juga dalam peluang yang kau madi. Thank you.
0: Okey, ya jadi nyamadunya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM. Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku Mike tersama dengan ke lagu dari Anthony Usan. Lagu ke diberi nama Tepambar.

0: Bagi semua bala peningah, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merik pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Pit Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.

0: ngagai semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngai bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengandiri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, surgaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: bagi semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajah laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan

0: ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai. Lalu nyati semua ko tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata, nang amat bisa megak laki ke penglemi ini ya. Siapa nak dari penglemi ini ya? So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik ke ya. Lalu anang menyikut leka jakut orang. Okay, anang tak komplain aja. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama uti kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak

0: hanya tadi kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tu ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaman nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Sarito ba pagi area 3. Area kedua kita dah nyingkang lagi. Bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, teman-teman pagi udah mulas ke Twitter Radio kita ngagai Frekuensi FM YFM di Sema Bak Nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milik stesen YFM Alenu ngergas ke mata kita bak pagi area 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tinduk malam kita udah ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh boleh meh kenyap ya ke mana kita begitu ia bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuh ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbali niki hari ngasuh mata kita lelano agi dia tu ndak ya tanjapan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi ke bagi belana biar ukai retinya kita ndak patut adani yang tumu ngau mata yati regas pagi kita kesari tu agreement kita nang ya bekas selama kalai sebelum menungkuku dia kami babagi ban YFM dulu engkuku pagi tu. Okey, jadi terus ke pengiru kita segulai sejalai ngau kami bawa Pengerah Pagi YFM lalu bakal selama megah ya sebedau kita nyingkan ke muagi berkongsi ke berita lalu kita juga berpindah anggau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah Pengerah Pagi YFM kita mana dulu kita itu tadi beri terima kasih jagai petaral ti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu kesari dah agi galaya pagi tu ramah kita itu tadi sama dia jenuh nak lama belak kita bersampi dalam hati diri lalu pihak minta yang minta iri yang petara bakama ti adekak di kerja kita semanjai hari itu lagi diulu ke Raban Arya mengharap bahaya sampai pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Anang nagang aku, oh Ptara Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, ngana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang ke sekali tu, berkaul engau bekani Ptara ulih ditemu dengah seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak entik nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Entik kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai medak utai ti baru hagi enda ulih. Mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap nda ulih mereti kekuasa ti ulih medak ngau ninga. Jelu entang nda ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta nda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak Ptara. Kitai enak dikemeluk ke ari tinemu ya. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan Ptara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang Ptara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, Ptara enda nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua Ptara. Sigi nunjuk ngagi semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut. Seruan Ptara enang siku timeruan belama. Nyadi ke pengari ngau juru bahasa Ptara. Ia enang amat. Sigi terbak tawas berjuluk Ptara ti pemaduk lati. Lalu kepalan penurun penau ia titinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai Ptara. Ia meh ti penyidu, ti pemaduk pemisi, oh Ptara Ptaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tata. Lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku diikat diidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik. Dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit. Ti disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan. Oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu,
ngami kemengkang tegap, serta teguh dalam pengrinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyati diri. Nya alai, angkat ngagai tingkat ti udah ditempak ke nuan. Nya aja, terima kasih.

Unti naray pangamat, sumang.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita selesai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตปีอิตายงิโกปะมะไคลออะบิสมะติสุงัยติปัญญายะไลดิกะกาอิติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอะปีกิตากตาพระกวะกันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกระดูดนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากำลีลาวะมโนกันเอาบบีไอบบีสีลบียปักไกดูดีอริ
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluk tu terkumai aku bisik-visi. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak-runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Isi. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sejulai sejalan.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak engau YFM.
2: Ngagai bala kita nun yang ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y,

pagi mata kita ada way udah mendiang ke lagu nang yang ngasuh mata kita encela lagi ke pagi coba awal penggerak pagi YFM lalu pagi itu berkenaan ke bekawal ngau hari kita yati bersebuan dia berita yang kemsi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua facility pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba ariti balat benda bersebun ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau lalu sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip madah ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menum kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 facility pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau pihak mega conjunctivity selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau pihak mega conjunctivitif tu ngayan ke bisi niki mimit tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari bulan 8 tu tadi lalu yang madah ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia nungurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensiap mayu lalu yang madah ke bakis 29 penyakit berjangkit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia sila ya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sila ari upis pengerai tu ngupatnya ngau nakak penyampat lalu bak kedua muka sila deka ngering kagi sistem terbagi fasiliti ya pengerai ya kebisi kena nentu ke sila ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu uliah diperiksa ngau patut lalu ketiga muka dia bekal ubat ngopim gak perkal ke dikena balas dah raban nanti berubat pasal tak ngeklinia dikarap ke cukup mega lalu berkenang ke dia bergerak atau ketangkan kelebih lagi berkawal ngau risiko ngagai orang kelebih lagi tidak ya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit ingin penyakit lebih maya musim jerebu tu jadi bala musim ayo anak ya dilalau awak ke ngurang kagi aktiviti ba luar rumah yang kawam nanti nak tau nak keluar nak meh sentabung mua ya ke engkeman lalu pihak mega mayuah kagi ngirup ai aman meh nadaya kira dia ambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tak dihidrat lalu ya Yaakob itu nyaga pemberita lebuah ya kebisi nemu ai tak ngapas palan siap siagaan KEM nur betapi engau penanggul sebun asap lalu pihak mega ngelawa ke klinik kesihatan Jalai Uya Bajelajah Kesihatan Borneo Siria keempat di Sibu dia yanangkan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega hendak nunu utai sengapa ok jadi berita ya ke daripada aku ba berita RTM Sarawak lalu ya ke bukai kemari 6 itik pilih menua agi bak kategori berbahaya kalai bak baca indeks pencemaran udara IPU datai bak ikas ya kecukup anak likuan yang direkod ke pukul 4 lemai kemari lalu berplasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS bak portal jabatan alam sekitar JAS Serian rekod kebaca yang menurut tinggi IPU ngalih hari kemari yang ada taiba tikas 381 ditangkan ke ngawa kucing 357 serikai 345,227 semerahan 326 ngawa seri aman 312 lalu 3 pilih menua ya kebukai rekod ke kualiti ikas pengamah gaya ngenti anda untuk manah bak pengerai bakal babi tulu ikas IPU ya dah tiba 250 muka 243 semelajau 235 ngawa 4 pilih menua bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai mega nya nyengkaum ILP miri baik ke 190 miri 185 kapir 185 ngau limbang 173 okey jadi sama-sama meh kita
Tuh tadi ai belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya ba musien ti besebun tu. Udah tu lagi kami ka ngenatai ke pesan berat tip si dikirim peninga kita ba email ngopi amga WhatsApp konti kami tang sebenarnya bakas selama lagi terus merindang peninga gergas ke mata pagi hari tu. Nggak lagi uti udah dia rintai ke klub lagi nuju bala peninga ti mendiang kami ba panorama benar Sri Aman frekuensi 89.5.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak.

0: Daging nak fek ke kah?
1: Eh, nak daging nak fek dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung nak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama ba awak pengerap pagi YFM, kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lalu pihak mengadik kirum ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu. Lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirum Nestifina Raca. Okey, ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batunia halu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala senorita ana jinggi tau ke indai pia. Okey, jadi dia pesan tu tadi madah ke senorita ana jinggi tau ke indai pia udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua hospital Bintulu lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau kena pia tau deka di senggai bala mayuh ba Fusio Trading Company batu na Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampalah datang sah penusah rabatu nandu baru isi pesan pemati ke dikirum Nestifina Raca ngari kisah sepilih yang dipesan madah ke senerita ana jinggi senerita ana jinggi tau ke indai pia udah nadai kemari hari 2 1 hari bulan 9 lalu niang senerita ana jinggi niang senerita ana jinggi tau ke indai pia tau dekat di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 Bafusio Trading Company patu nama Bintulu sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 yang diminta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bawa pengerak pagi YFM steam ga pesan pemati ke dikirum Seni anak Randi tau ke double nama ani jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat baka bala ba rumah saka atau bawa lubu nyelu tuang buyuang tiga buah rumah entana melabana jugir nagaban pihak mega nuju kababelayan ya ke diau ba awer sengkabang meribung padi ya melayu ulu melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah engkraji layar geraji atas geraji baruah pedanum anteban ulu kerian seratu ngau piam ga nuju heleri manggi ana igum kediau di Limbang ama ana igum kediau bamiri Mary Albert kediau di Limbang Jesse ana Albert Biluang di Limbang Linggi ana Tusian batajur Seriaman ani ngau Jack ana Ringkai kediau di Kuching Agas ana Ringkai di Betuang Nunuang ana Rasa di Merdi ngau semua kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala suri anak igum tau ke indai yai pesan tu tadi madah ke suri anak igum suri anak igum tau ke indai yai udah nadai kenal 31 hari bulan 8 nyari satu tu tadi laluan niang suri anak igum niang suri anak igum tau deka dintau bala maiwah barumah calia merupi dia tansang betuang ianya kena malam atau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusara batu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai ini tempoh ba nombor kusuang 12 3 5 3 4 6 4 4 tau ke ba nombor kusuang 11512 kusuang 5733 nanda baru pesan ya ke di kirum Seni anak Randi tau ke ini ke pagi tau nyari pesan madah kindaya ianya suri anak igum suri anak igum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari 8 lalu niang suri anak igum niang suri ana iguam tau deka rintau bala maiwah malam tau lagi malam hari 3/2/2009 ba rumah Charles Murupi tansang betuang sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 4/3/2009 ke pendam saka kita akan nemu penusah rabat tau tau bertanya ngegi ini tempu ba nombor kusuang 12353 4644 tau ke ngegi nombor ya setidak ini ba nombor kusuang 14512573. Menangkan kenya tu pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia ba bangkir rembai ada dua rumah bangkit ijo samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruit engau seruit bi tanjuang doba rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu piam ga nuju kabam layan ia ke dia ba babang empat buah rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awi batang sebelah ngopi muka bala ke dia ba lubuk ni buang kabung selambuang tintiang jelai bajau dua buah rumah emplai ulu emplai ili nangabu dua buah rumah entebu mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal. Jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalan anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua tu rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak madal niang jalan anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua tu rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh berumah cendang penunus debat kena malam mah pergilah malam hari 4/3/2009 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 4/2009 ke pendam papau penunus minta kabar pelayan ia ke dipesan datai ngesah penusah rabatau lalu nanti kak nombor silik lagi tak bertipuan ngagai nombor kusuang 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5 7 4 1 9 0 0. Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi tu pesan madah ke paya ianya jalang anak madah jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua ke rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31/2008 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua ke rumah cendang anak guang tu deka di senggai bala mayuah baru macendang penunus debak kena malam pergilak malam hari 4 3/2/2009 sedau ke di anjuang pagi hari 5 itulah 4/2/2009 ke pendam papau penunus kapal belayan kak nemu silik lagi kawal dengan penunus harap batu tau bertanya ngagai nombor kusuang 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 5 7 4 1 9 0 0. Lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak banggal yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala ke dia baru rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupin muka bala ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan melupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nangang Asam, rumah Agus Kawit, ngapain muka kabar belayan ia ke dia ba rumah Daniel Kawit Bunsi, Ulu Ruban, rumah bernama Sungai Tuah Kenawit, Ulu Bawan, Bawan, Ulu Awia, rumah Spencer Mulyang Temudua, Balaba Ruban Renit, Senyawan Sungai Rumput Ruban, Mplai dua berumah, Mendas tiga berumah, Tanyu Sikup, Sungai Beluang, Mungum Bawang, Nangan Terau, Sebubu Mapar, bala ke dia bersungai Kelampai, ngau piam gak ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngau ia kenal dia rintai kerito ti ngelala delia anak Dumbu, okay, jadi pesan tu tadi madah ke Delia anak Dumbu, Delia anak Dumbu, udah nak daya satu tu tadi 31 28, lalu niang Delia anak Dumbu, niang Delia anak Dumbu tu deka dintu balamaiwah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebeloyan ia ke dipesan tidak datang ngesah nusara batu ngagai rumah semen anak Ali tabaw krian seratu lalu baru isi pesan pemati ke dikirim dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ia ianya delia anak dumbum delia anak dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum niang delia anak dumbum tu deka dintu balamayuah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebelayan ke ada pesan kita datang sah nusah rabatu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya pesan pengawas miang berkat kerganti dikirim Matthew belajar anak gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau balau ia kenaulah di rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawas berkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tu ila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawas berkat kergang dekat diatur dulu ba pendam entebar unduk kita ka nemu silek gi berkawal ngau pengawas tu tau bertanya ngagai Matthew belajar anak gumba ba nombor kusuang 13 4209 845 nanda baru isi pesan pengawal semuyang berkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 bar rumah murian anak Michael John antebar unduk Seri Aman okey jadi kita kenyakan mu sila lagi kawal ngau pengawal tu lah tak bertanya ngagai Matthew belajar anak gumba tumpu penombor 013 42 09 845 lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak bunggang yang dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi ia ke bisik datai ngesah pengawal muai basah ke niang bunggang anak singka tu tadi bakabala ia ke dia di memalui sekerang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekerang kembalian ke dia bawah bukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang pihak lipat empat berumah balaya ke dia bawah rumah ungin ke jebuat tembuang dua berumah tabut dua berumah tandian ke dia bawah murah sekerang bukuang pelasuak merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang betuang ngau kebelayan ke diau dia sayat nang kumpang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bugang anak singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stuga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawal tu ila nanda baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal sepiang 40 hari ke niang bunggang atau ke bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stuga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan tadi sampal ngulu pengawal ke dekat diatur maya tu ila lalu ketujuh pesan muai basah kedatai hari lama anak usang jadi pesan tu nuju semua kababelayan ke lebih lagi engkau rumah ya ke Samos Makai Maya Rabat tu tadi jadi pesan madah ke mama umai basa ke niang cermi anak ningkan tau ke inai induan dekat diatur kena hari lima tu lah empat hari belas sembilan jam enam lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu. Okey, jadi enggak kita akan nemu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya enggak lama anak usang penumber kusung 13733-2355 nanduk baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengawak mulai basah ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari lima tu ila empat hari bulan sembilan jam enam lemai ba rumah munana lubuk injen sungai teras seratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan di petang datai lalu nantikan musik lagi tau bertanya ngagai lama anak usang tempu ba nombor kusung 13733-2355 pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngarih das biliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaba nanga tadak nanga ngemah nanga kabah mapai kena wit ngopi amgak ke belayan ya ke diaba kerangan arak pelagus peraran pelagus palak uang pelagus ansawi kapit ngopi mengak bala ke diaba sungai Iran Pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyok jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang kaca doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyok dekat diatur kenari nam tilak lima hari bulan sembilan lalu kemulayan di pita datai ngulu pengawak tu ke dekat di atur ba rumah Edmund SPS nanga tadak kenawi jadi malam empat hari bulan sembilan pengawak nguan ulit ulit di kertas pagi lima hari bulan sembilan sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian manumber kusuang 11-3650-2804 Edward Indian bernombor kusung 11-2506-6418 tak ke ngegaya benya balang bernombor kusung 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirum peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit keniang ini ya ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau kena banyak dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit sila lagi kawal ngap pengawal tau kita tahu bertanya ngegai Joshua Indian bernombor kusung 11-3650-2804 Edward Indian bernombor kusung 11-2506-6418 tau ke ngegai menyabalang bernombor kusung 19-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapa yang enggak kebelayan ke dia bap sungai indai atas enggak sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapa yang enggak kebelayan ke dia bap munggu ai temuyang emplas kesenduk mambai sebuyau baju wang sungai rama batu guang siburan enggak ya ke dia di miri kucing enggak kenalah dia rintai kerito tinggalan yang gul yang anak salu jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang guling anak saluk deka diatur ba kedumpai mawang ulu sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ila jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ila kita tahu bertanya dengan Nana ba nombor 0138947631. Nano baru isi pesan nyetas uliat ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tau nyadi pesan tau madah ke pengawak ngetas uliat ke yang laki ya yang nianggul yang anak salua deka di atur kena 6 hari bulan 9 yang hari minggu tu ila ba kedumpai mawang jam 9 pagi ya sila gib kawal ngawa pengawak tu ila kita tahu tanya ngagai nana ba nombor 0138947631.
0: Pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu menuju Jenet ke dia baru mah lambai engau bala ke dia baru mah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau pian ga menuju ke pabelayan ke dia ba semanjai batangai kenawiat baka bala baru mah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita engau bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar risen kedia bandang kota julau pemegak kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rebayah lubuk pas tatau sida konselor jantiang sebilik kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka Anil sebilia ngau bala kedia ba stres julau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelala siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalin tau ke ini jiem jadi ya pesan tadi mada ke siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 nah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan tu deka di itu bala maiwah ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 tulah sebelah ke di anjung pagi area 6 5 hari bulan 9 ge kita engkanya kena mu sili agib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngage James anak Jalin bernombor 0135998090. Nando baru isi pesan pemati kedatai dari James anak Jalin tau ke apa ya cancun ke pagi tau jadi pesan medah kini sedak ya yang siman anak unggan tau ke dikangau nama ini Jalin tau ke ini Jim udah nadai dini hari atau tadi 2009 lalu niang siman anak unggan tu tadi dekat di Senggai ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau kena malam area 5 tu lah 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 kabar belayan ke di pesan dipinta datai sampal ngesah penusara batuk lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James anak Jalin tempu bernombor 0135998090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu hampir muka bala batu tuas pasai siung ulu pasai siung ili labang baruah ngau labang atas bintu ulu semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama buih tau ke apai ula jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Roni anak sekalai niang Roni anak sekalai tau ke dikangau nama buai tau ke peula tau deka di atur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ni yang pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 tembuk pengawak angetas uliat deka dia tangkan pengawak nyuak kentu balu lalu kabar belayan kali pesan di belakang datai ngagai rumah satiang labang atas jalai bintulu hamiri. Nah baru pesan ngetas uliat ti adi kirum peninggal kita datai ari Felicia lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke Niaruni anak sekalai. Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama buai tau ke apa ula deka diatur kena malam hari 6 atau ila inya pengawak nguan uliat 5 hari bulan 9 lalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 dia uliat adeka di ketak setembuk pengawak ketak sulit dekat ditangkan dengan pengawak nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Satyang Labang atas Jalai Bintulu Miri. Nah ya kak kami ngelatai ke pesan bahawa pengelap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan hidup ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampat nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput tersendat. Sintak seput kita dulu, lu hitung sampai 7. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansur dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia bakal air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terbasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, cakuk sudah dipansut ke kita. Semoga cakuk dalam bisi nyebut menyitu. Leka cakuk disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisik kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang di pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisik penau ngepelandia ke dirimpu, nade bungai di taman bisik sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisik nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisik kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tak kaya ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi.
1: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
6: Di YFM, Begulai Sejalai.
7: Kucing 101.3 FM.

0: segera pagi di YNN.
1: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nicholas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang agak krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
3: ya
2: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
3: periuk karan
2: Oh, ngede
3: dia tu?
2: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik.
2: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik, ne? Baik ke penaik. Kalau dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendam. Pan, uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
3: Kembali ku pasang lagu.
2: Nak patut di pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Batuk ngong kasih maik mayuh hegi penyakit. Nanti kita sakit, orang kesemak kita pun uliah dirampit penyakit adik kita. Kena nyeliah ke orang bukai dirampit penyakit, tuk sekedar cara ti patut digagak. Tutup mulut ngena tisu tau ke percak, basuk jari ngena sabun, serta kuing kemuang ngegendur kena daya orang nanti ngkasih tau ke batuk. Pesan tu hari aku, hari

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 2009-2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nabah sitak pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal semua nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis naga mayuh lagi atur arisosma. Nya tadi batang berita peningah, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sitak ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar yang ke bisik kawal dengan pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiak baru pengawal bagi sitak pengawal berpilih Sarawak ngagai sitak Perintah Besar ngau sitak negeri. Hasil pansiaknya bisik 17 sitak dun baru dah diperambu, lalu 10 lagi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berubah ngaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Sitik salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperasa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut. Lalu pansiak teka dipejalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngenak surat ngagai SPR serta dianjur ngenak online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nagak mayuh lagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tuk yang kaum sindiket jenayah teratur ngemedis ngau pengawak nyual dadah di benua tu. Suruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kesidaknya bega benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawak nyual dadah. Tajak pihak ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberik lalu atur sosma dekat di pejalai ke. Atur keberat agi mega dekat di pejalai kelimpah di pejalai ke operasi baka ops cantas khas Kenyalang sebedau tu. Dikena gelaban pengawak jahit ke diatur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai basah hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuainya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal kaudah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak dengan China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia boleh merik penguntung bergulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisi penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyau di tengah bulan 8 tu tadi tidak dibanding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata megak nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Engau Silia. Zon Selatan sudah ngerikod kira 1,250 kes, zon tengah lebih 1,000 kes ngau zon utara, semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu. Yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenak napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilak nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya di pejalai belabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu, serta di sadang tembu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya pengguna jalan alun hari matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawung tibisik disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya kesilik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kehambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah buat bajet 2027. Chairman ia Kulin Jayang bisi benar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyadi ke pengeransian ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbanggaunya pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kengetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di pejalai ke. Kontijennya tidak berkejang hari padang bilion antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal nur atlet para Sarawak gamat kejuluati gulih ke-70 medal emas. Bak lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sitak pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal sebenasap tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh agi atur ari sosma. Tunakan kami labur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sejak Live YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mas Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surayasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawak tu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawak Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bansa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tip tati ke pengelantang balas dadu ti megai penerap Islam tigawak Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
5: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
4: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut engkau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke iso. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati terpapas dan

0: Tudah kejai anang di kemeli, tudah kebagu anang di kemelu, tudah ketimpang anang di kemenang, tudah kenadai anang di kelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
1: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu sirup, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, gambe ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
1: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngerim ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
1: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
1: Pak Menua.
2: Penanda bangsa,
0: merdeka,
1: merdeka,
0: merdeka.
1: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau.

0: Lalau tu ari perintah Sarawak engau YFM.
1: Ya, nak kutung ngai nemu ngai rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kokian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kodian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau leh nyawa aku. Karku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basa ngai pangai diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
1: Gal aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintil pagi hari 3 ngau hari 4 ba 2 pagi wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalak bergulai dengan orang di kalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yep.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau YFM.